0: 26 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: as Rodgers lets fly. It's 2-1 England. Bellingham's there once again.
1: Let's play football.
2: Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium, Amerika Serikat, dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjölderup menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa gantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Jude Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
3: Impressed with the shift that they put in, the effort.
2: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada dari empat besar.
3: We had a lot of momentum swings for both teams.
2: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk telah menimpa timnya.
4: Probably well that was unlucky for us.
2: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
5: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga babak perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjölderup, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.

0: Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dandoye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Beralih ke kabar tenis. Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika

0: starting over. I was in the bathroom and
1: aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang benar-benar membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
0: And yeah, that was the key points.
2: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: Beralih ke arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Seusai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jorge Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

beralih ke dalam negeri. Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didi Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah.
2: Gak ada tantangan, biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak. Untuk generasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejur pop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim pop.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
3: Selain ada Puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet itu menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar klasemen akhir pada Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Anne Kusuma.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
3: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia menyapa siang hadir kembali untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di Ruang Kekiper, ada Adi Kurnia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ya, Adi, silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih, Safira. Pendengar, terhari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, nanti kita akan mengajak Anda menjelajahi beragam destinasi wisata, sekaligus kekayaan kuliner Nusantara yang selalu menjadi daya tarik tersendiri, khususnya di masa akhir libur sekolah seperti saat ini. Berbagai daerah masih dipadati wisatawan yang ingin memanfaatkan waktu libur, sekaligus mencicipi kuliner khas yang menjadi identitas daerah. Akan menjelajah ke wisata mana kita hari ini? Tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI Radio Republik Indonesia. Kemudian topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah perkembangan kasus hukum yang menjadi perhatian publik terkait penetapan ex-Jampitsus Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam dugaan korupsi. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan aparat penegak hukum dan berkaitan dengan sejumlah perkara besar. Penetapan tersangka ini pun memunculkan berbagai respon dari masyarakat, terutama terkait integritas dan kepercayaan terhadap institusi hukum. Lalu bagaimana duduk perkara kasus ini? Apa implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia? Kami akan membahasnya nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas upaya pengusulan kawasan Asia Afrika Bandung sebagai warisan dunia UNESCO. Kawasan bersejarah ini memiliki nilai penting dalam perjalanan diplomasi global, khususnya sejak Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Jika ditetapkan sebagai warisan dunia, tentu akan menjadi kebanggaan sekaligus peluang besar bagi pengembangan pariwisata dan pelestarian sejarah di Indonesia. Lalu apa saja keunggulan kawasan ini hingga diusulkan ke UNESCO? Bagaimana peluang dan tantangan dalam proses pengusulannya? Informasinya akan kami hadirkan bersama narasumber terkait. Pendengar, Piala Dunia sudah memasuki babak perempat final dan euforia Piala Dunia 2026 masih terasa hingga ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Antusiasme masyarakat terlihat dari maraknya kegiatan nonton bareng hingga meningkatnya aktivitas ekonomi kreatif yang berkaitan dengan sepak bola. Momen ini menjadi bukti bahwa olahraga mampu menjadi ruang kebersamaan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Lalu seperti apa euforia Piala Dunia di daerah? Apa dampaknya bagi pelaku usaha dan komunitas? Akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Dan kami juga akan hadirkan kepada Anda informasi terkini terkait penanganan bencana di tanah air. Masuki musim kemarau, sejumlah wilayah menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, kekeringan hingga krisis air bersih. Pemerintah bersama berbagai pihak terus melakukan langkah mitigasi dan penanganan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Bagaimana kondisi penanganan bencana di berbagai daerah? Langkah apa saja yang telah dilakukan untuk mengantisipasi dan menangani dampaknya? Nanti akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Safira.
2: Indonesia menyapa siang.
0: Ya, setelah menyimak beragam topik yang dihadirkan di Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti, sekarang saya ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah. Rumah Batik Komar di Kota Bandung ini hadir sebagai destinasi wisata edukasi yang tidak hanya menampilkan keindahan batik, tapi juga mengajak pengunjung untuk terlibat langsung dalam prosesnya. Mulai dari menggambar hingga pewarnaan, sehingga ini menjadi sarana pembelajaran yang menarik sekaligus upaya melestarikan warisan budaya Indonesia. Selengkapnya bersama dengan Bilal Wibisono dari Bandung.
2: Baik pendengar, kembali bersama saya Bilal Wibisono di sini. Saat ini saya sedang berada di Batik Komar sebagai salah satu potensi daerah di Kota Bandung, di mana Batik Komar ini merupakan wisata budaya andalan di Kota Bandung dengan keautentikan dari batik cap dan juga batik tulis. Seperti apa keseruannya? Simak dan ikuti terus saya.
3: Rumah Batik Komar merupakan salah satu wisata budaya tersohor di Bandung yang melestarikan batik sebagai salah satu budaya Indonesia yang diakui UNESCO. Rumah tersebut menampung 300 pekerja yang memproduksi ratusan batik setiap bulannya melalui metode batik tulis dan cap. Tak hanya sebagai tempat usaha untuk menjual batik, tapi Batik Komar juga berdedikasi sebagai tempat wisata edukasi yang sering dikunjungi mulai dari anak sekolahan maupun juga perusahaan. Di dalamnya, para pengunjung bisa merasakan langsung pengalaman membuat batik dengan otentik. Noval, salah seorang anak dari Pak Komardin Kudia, selaku pemilik Batik Komar, mengatakan didirikannya Batik Komar merupakan langkah sang ayah dari Cirebon untuk memadukan budaya tradisional batik dengan Bandung sebagai kota fashion.
4: Aku mulai merintis usaha batik itu dari tahun 98. Awalnya itu kita memiliki satu workshop kecil di daerah Ranca Kendal. Sana kita memiliki jumlah karyawan yang waktu itu masih di bawah 10 orang lah, sampai akhirnya berjalan. Dan Pak Komar itu aslinya dari Trusmi, desa Trusmi di Cirebon, tetapi beliau ingin mengembangkan batiknya itu di Kota Bandung, karena Bandung salah satu pusat fashion, jadi akhirnya memilih di Bandung, dan Pak Komar ini fokus terhadap edukasi juga, jadi nggak sekedar jualan batik, tapi pengen mengedukasi masyarakat tentang batik. Makanya kita membangun tempat ini, kita pindah di sini itu tahun 2004, di sini kita sengaja bikin pabrik di sini, sekaligus dibuka untuk wisata. Jadi kita membuka anak-anak sekolah, mahasiswa, perusahaan-perusahaan, ataupun hanya keluarga, rombongan-rombongan kecil yang ingin melihat proses pembuatan batik.
3: Berbagai batik dibanderol dengan beragam harga, mulai dari Rp150.000 hingga Rp15.000. Banyak variasi dan kerumitan proses pembuatannya. Umumnya, batik tulis lebih mahal dibandingkan batik cap. Terbaru, Batik Komar membuat inovasi, yaitu batik AI di mana proses pembuatan draft desain menggunakan bantuan AI. Namun proses pembatikan tetap sepenuhnya dengan tangan manusia, sehingga nilai keaslian batik tersebut tidak hilang.
4: Si AI ini tuh sebenarnya hanya membantu ketika proses drafting untuk pembuatan desain batik. Batiknya sendiri 100% dibuat oleh tangan manusia. Jadi benar-benar tetap batik. Jadi kalau ada yang bilang, kok jadinya batik dibuat pakai AI, misalnya apa segala macam, tidak otentik. Enggak kok, semua proses pembuatan batiknya tetap menggunakan tangan manusia, para ahli-ahli di bidang batik. Tapi hanya proses drafting desain.
3: Novel berharap generasi mendatang tak melupakan batik sebagai identitas budaya bangsa Indonesia. Batik dengan metode cap dan tulis adalah batik sesungguhnya. Dari satu batik bisa menghidupi banyak orang di dalamnya.
4: Melibatkan satu batik aja bisa 8-10 orang. Ya, sedangkan pengennya sih anak-anak muda sekarang untuk kedepannya jangan sampai batik itu punah lah, nggak ada yang pakai lagi gitu. Pakai printing mah banyak mungkin, batiknya enggak gitu. Sedangkan yang kita diakui oleh UNESCO kan batiknya batik yang asli, bukan yang printing kayak gitu.
2: Tadi keseruan di Batik Komar ya, di mana ternyata batik ini merupakan budaya Indonesia yang harus dan perlu dilestarikan, terutama oleh generasi-generasi mendatang di masa depan. Dari Kota Bandung, Bilal Wibisono, NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, setelah melihat bagaimana Rumah Batik Komar yang menghadirkan pengalaman wisata edukasi menarik, kini kita beralih ke kuliner yang tengah ramai diperbincangkan. Kami ajak Anda ke Somai Eman Sulaiman ya, yang penjualannya dikabarkan meningkat setelah viral di akun Instagram Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Lalu seperti apa sih cita rasa siomay yang membuatnya begitu diburu oleh masyarakat? Kita simak bersama dengan Rizky Basuki dari RRI Jakarta.
5: Di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, tepatnya di seberang Gedung Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia, ada satu somai yang sedang viral. Namanya Somai Eman Sulaiman.
6: Kepercayaan konsumen adalah napas utama bagi keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di ibu kota. Hal itu disadari betul oleh Eman Sulaiman, seorang pedagang siomay yang sehari-hari menjajakan dagangannya di kawasan Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Di tengah terpaan isu negatif, Eman berhasil memulihkan kepercayaan publik sekaligus mendongkrak omset penjualannya hingga berkali lipat. Belakangan ini, sebagian pedagang siomay dihantui isu miring terkait penggunaan bahan baku yang tidak ramah konsumsi. Salah satunya isu penggunaan daging ikan sapu-sapu. Enggan usahanya mati perlahan akibat desas-desus liar, Eman mengambil langkah taktis yang terbilang kreatif. Eman memajang selembar foto berukuran besar di gerobak kayu miliknya. Dalam foto tersebut, Eman memegang erat seekor ikan tenggiri segar berukuran besar. Langkah pembuktian mandiri yang dilakukan Eman itu rupanya membuahkan hasil manis. Terlebih setelah usahanya mendapat perhatian dari orang nomor satu di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sempat mengunggah aktivitas makan siomay milik Eman melalui akun Instagram pribadi Pramono. Berkat promosi digital dari sang gubernur, siomay Eman mendadak viral dan grafik penjualannya merangkak naik secara signifikan.
7: Abang tahu gak sih bang, sempat di viralin sama Pak Gubernur, Pak Pramono?
8: Enggak, sempat tahu. Ya alhamdulillah sih apa ada peningkatan. Udah selisih 3 kilo lah dari jualan biasa.
6: Fenomena yang dialami Eman Sulaiman memperlihatkan bahwa di tengah ketatnya persaingan kuliner kaki lima di Jakarta, kombinasi antara kejujuran bahan baku, respons cepat terhadap isu negatif, dan sedikit dorongan dari media sosial dapat menjadi formula ampuh untuk bertahan bahkan berkembang pesat di tengah dinamika kota metropolitan. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Ya, dari Jakarta kita bergeser ke Palembang ya, tepatnya di pelataran Musi untuk menikmati cita rasa khas Palembang dengan latar indah di tepian Sungai Musi. Seperti apa sensasi menikmati hidangan Palembang di tepi Sungai Musi? Kita akan simak laporan Agrani.

0: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Sungai Musi sebagai urat nadi kehidupan masyarakat Palembang memiliki ribuan rahasia alam untuk dinikmati. Bukan hanya dari atas perahu atau tepian dermaga, kali ini tim liputan RRI akan mengajak Anda menikmati Sungai Musi dari sebuah kawasan wisata kuliner bernama Pelataran Musi. Berada di Jalan Ki Gede Ing Suro kawasan 28 Ilir, Pelataran Musi menawarkan pengalaman yang berbeda. Di satu sisi, pengunjung dapat menikmati aneka sajian kuliner. Di sisi lain, hamparan Sungai Musi menjadi teman bersantap yang menghadirkan suasana tenang, terutama ketika matahari mulai tenggelam. Pemandangan dari kawasan ini menjadi salah satu daya tarik utama. Dalam satu pandangan, dua ikon kota Palembang berdiri megah, yakni Jembatan Ampera dan Jembatan Musi 6. Saat senja berganti dengan malam dan lampu-lampu mulai menyala, suasana berubah semakin hangat, menjadikan setiap sudutnya begitu menarik untuk bersantai maupun mengabadikan momen. Mengusung konsep satu tempat beragam pesona Palembang, Pelataran Musi menghadirkan berbagai pilihan kuliner dalam satu kawasan. Pengunjung bebas menentukan selera mulai dari makanan khas daerah hingga hidangan kekinian yang digemari anak muda. Menjelang pukul 4 sore, kawasan ini mulai dipenuhi pengunjung. Sebagian memilih untuk duduk santai menikmati semilir angin dari Sungai Musi, sementara yang lain berburu sudut terbaik untuk berfoto dengan latar dua jembatan kebanggaan Palembang. Bagi pengelola, Aulia, Pelataran Musi tidak sekedar menjadi tempat makan. Kawasan ini dihadirkan sebagai ruang berkumpul yang mempertemukan cita rasa kuliner, kehangatan kebersamaan, dan keindahan Sungai Musi dalam satu pengalaman.
1: Kalau untuk Pelataran Musi itu mulainya ramai dari jam 5:30 sih udah ramai, karena kan di jam-jam itu sunsetnya tuh bagus tuh, jadi banyak yang datang di jam segitu. Kalau paling banyak itu kebanyakan Gen Z, karena juga di bisa lihat Ampera dari jauh sama Musi 6 juga. Karena disitu banyak foto-foto yang bagus, kayak orang-orang ini kan banyak nih pasti kayak lu pengen deh lihat Sungai Musi sambil kayak apa ya, melamun atau gitu lah kak, banyak.
0: Sementara bagi pengunjung, Zahra merasakan suasana yang nyaman, pilihan makanan yang beragam, serta panorama khas Palembang menjadi alasan untuk kembali datang.
2: Pertama-tama itu seliburan banyak di aplikasi TikTok, bahwasannya di Pelataran Musi itu kayak pemandangannya bagus banget. Ada bisa lihat di pinggiran Sungai Musi itu ada jembatan Ampera, lalu ada jembatan Sinang. Jadi kayak bisa untuk refreshing di sini, nikmati juga malam minggu.
0: Di tengah berkembangnya destinasi wisata kota Palembang, Pelataran Musi menghadirkan wajah baru wisata tepi sungai. Sebuah tempat yang tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga mengajak siapa saja menikmati denyut kehidupan Sungai Musi dari sudut yang berbeda. Karena pada akhirnya,

0: Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh aparatur pemerintah daerah, mulai dari gubernur hingga kepala desa, ikut mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyimpangan yang dapat mengurangi kualitas makanan bagi penerima manfaat. Presiden menegaskan, MBG merupakan program strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, pelaksanaannya harus dijaga agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Bayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami lanjutkan video potensi daerah siang ini. Kita beralih ke pesona alam di Kepulauan Riau, di mana potensi objek wisata mangrove kini mulai diminati sebagai destinasi alternatif yang menawarkan keindahan alam sekaligus edukasi. Kita akan simak laporannya bersama dengan Febriansyah dari RRI Tanjung Pinang.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada, pesisir timur garis pantai Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau memang memiliki potensi alam yang sangat luar biasa untuk tujuan wisata. Dimulai dari kebeningan air laut yang dibalut kilauan butiran pasir putih di sepanjang pesisir timur Kabupaten Bintan, seperti di wilayah Kecamatan Gunung Kijang dan Kecamatan Teluk Sebong. Menurut Direktur Rumah Bintan Mangrove, Amrisa Labula, tur mangrove ini sudah dikelola sejak tahun 2011 yang lalu, dengan target wisatawan utama dari Eropa dan lokal, karena bekerjasama dengan sejumlah hotel dan resort yang ada di Bintan. Lalu, bagaimana kisah inspiratif Amrisa dalam menjalankan tur mangrove? Berikut penjelasannya.
3: Kapan nih kawasan wisata mangrove dimulai nih untuk di Rumah Bintan Mangrove ini, Pak?
4: Ya, jadi sejak dimulai buka mangrove di sini, dulu kan apa istri saya kan orang Jepang. Nah, jadi dia punya ide untuk bagaimana kita bisa mengelola mangrove di kawal ini. Dulu kan di sini masih belum ada pengelolanya, masih apa itu banyak sampah. Jadi waktu itu kami bersihkan, baru kami kenalkan sama kawan ada orang Jepang dulu. Nanti datang lihat kunang-kunang, dia senang dulu pertama. Tamu saya yang paling pertama itu dulu, dia kerja di Amerika Magazine. Dengan stres mau bunuh diri dia waktu itu. Setelah dia datang ke sini, kami bawa mangrove, dilihat kunang-kunang dengan mangrove, wah, di situ langsung berubah pemikiran ya. Wah, saya tidak mau bunuh diri. Padahal dengan melihat alam begini, wah, sangat luar biasa indahnya gitu.
5: Di Eropa cuma nengok bintang di suasana apa nih?
2: Ini ya. Setelah adanya berdirinya Rumah Bintan Mangrove bagi warga sekitar bagaimana?
4: Alhamdulillah, dampak kepada warga di si khususnya di daerah kawal itu alhamdulillah mereka dengan adanya mangrove yang ada di kawal ini, mereka mendapat juga penghasilan dari tamu, dalam arti tamu setelah mangrove dia belanja makanan otak-otak yang di sinilah. Iya, jadi jualan-jualan para masyarakat di sini juga alhamdulillah mendapat juga keuntungan dari situ. Pendapatan untuk mereka.
2: Okay. Ya. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada tentang pemanfaatan potensi hutan mangrove yang menjadi penopang ekonomi masyarakat pesisir dan melestarikan alam menjadi cuan. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, bersama saya Febriansyah, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya saya akan ajak Anda ke Palu. Pertumbuhan IKM pengolahan tahu di kota Palu tidak lepas dari peran penting inovasi berbasis teknologi tepat guna. Salah satu yang melakukannya adalah Tahu Super Afifah di kota Palu. Selengkapnya kita akan simak laporan reporter RRI Palu, Ika Dek Andika.

0: Baik, pendengar, saat ini saya bersama dengan pemilik dari Tahu Super Afifah, Pak Haji Safran Renaldi, yang saat ini berdiri dan juga saat ini berada di lokasi atau pabrik produksi tahu. Saya menyapa Pak Haji, mana kabarnya sehat, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kalau Pak Haji sendiri memulai usaha ini sejak tahun berapa, Pak Haji ya?
1: Tepatnya 11 Maret 2004.
0: Apa yang akhirnya membuat Pak Haji memilih tahu, produksi tahu sebagai usaha yang digeluti hingga saat ini?
1: Ya, pertama ya kita waktu itu survei pasar. Ketika itu kita amati di pasar ya berbulan-bulan. Ternyata ada satu produk yang sering habis di pasaran waktu itu, yaitu tahu.
0: Tapi selama 20 tahun bergerak di industri tahu ini, sebenarnya apa kendala yang paling besar yang Pak Haji dapatkan biasa dalam produksi?
1: Kalau kendala sih ada ya, tapi semua begitu besar, tapi alhamdulillah dia bisa diatasi ya. Dan tidak yang lebih penting dari itu, bagaimana perusahaan bisa mengadakan efisiensi efektivitas dengan penerapan teknologi tepat guna. Nah itu bisa menekan daripada biaya produksi. Nah ini yang dalam Afifah, makanya kemajuan tahu Afifah tidak lepas dari pemanfaatan teknologi tepat guna. Nah, tapi alhamdulillah dengan apa yang kita lakukan inovasi itu coba rupanya juga diapresiasi pemerintah. Nah, ini dari berbagai penghargaan yang kita terima ya. Jadi kita ini alhamdulillah sudah mendapatkan penghargaan dari presiden, itu 5 kali penghargaan presiden. Disamping penghargaan lainnya.
0: Nah, untuk promosinya sendiri Pak Haji saat ini bagaimana Pak Haji?
1: Strategi promosinya banyak, ada di media sosial ya, lewat door to door, pokoknya apa ya.
0: Nah, sejauh ini dukungan pemerintah Pak Haji untuk pengembangan IKM Anda sendiri sebesar apa saat ini?
1: Ya, sebenarnya sih kalau pemerintah, kalau kita orang pengusaha itu kan punya prinsip. Janganlah tanyakan apa yang diberikan pemerintah, tapi tanyakan apa yang kita berikan pada pemerintah. Itu yang penting sebenarnya supaya kuat kan. Jadi mental kita itu mental memberi.
0: Tapi harapan Anda kepada pemerintah sendiri seperti apa Pak Haji?
1: Ya, tetaplah artinya
0: agar keberlangsungan usaha Anda juga berjalan.
1: Misalnya regulasi-regulasi apa ya, artinya yang mendukung lah usaha apa, misal perizinan harus cepat apa, kalau sudah lengkap jangan di apa ya kan? Ya.
0: Seperti itu Pak Haji ya. Oke, terima kasih Pak Haji untuk waktunya.
1: Sama-sama.
0: Hari ini sehat-sehat selalu. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami bersama dengan Pak Haji Safran Renaldi selaku pemilik industri pengolahan tahu yakni Tahu Super Afifah, menjadi bagian penting bahwa segala hal berkaitan dengan teknologi tepat guna, kesejahteraan karyawan dan juga hasil produksi menjadi bagian penting untuk keberlangsungan industri ke depannya. Dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Andika melaporkan.
2: Uap itu dihasilkan dari sana. Buat air lagi 10 liter. Mendidih lagi, buat lagi sampai 5 kali.
3: Demikian pendengar rangkaian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini Minggu 12 Juli 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI dan juga bisa disaksikan secara audiovisual di RRI.net. Dan kini kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pendapatan ojek online atau ojol tidak turun setelah pemberlakuan kebijakan pembagian komisi 92% untuk driver dan 8% untuk aplikator. Maman telah mengonfirmasi 19 komunitas dan asosiasi ojol dari berbagai daerah. Hasilnya, mayoritas driver ojol mengaku bersyukur dengan kebijakan yang diusung langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menambahkan jika ada driver yang merasakan penurunan penghasilan dalam satu pekan terakhir, hal itu bukan disebabkan oleh perubahan pembagian komisi, melainkan karena masa libur sekolah dan libur perkuliahan. Berita dalam negeri lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyampaikan belum ada pembahasan mengenai rencana investigasi bersama atau joint investigation terkait kasus dugaan korupsi batubara yang menyeret mantan Jampitsus berinisial FA. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya masih membahas proses koordinasi serta supervisi terkait kasus tersebut. Asep menegaskan pihaknya telah membahas koordinasi dan supervisi dalam penanganan perkara korupsi oleh aparat penegak hukum atau APH lain. Beralih ke berita mancanegara.

Berita olahraga, Kapten Tim Nasional Inggris Harry Kane memuji mental dan semangat juang timnya setelah Three Lions bangkit dari ketertinggalan untuk menyingkirkan Norwegia dengan skor 2-1 dalam perempat final Piala Dunia 2026. Inggris sempat berada dalam tekanan setelah Norwegia membuka keunggulan melalui Andreas Seldrup pada menit ke-36. Namun tim asuhan Thomas Tuchel merespon lewat 2 gol Jude Bellingham. Kane menilai kemenangan atas Norwegia menunjukkan karakter kuat yang dimiliki skuad Inggris. Menurutnya, perjuangan hingga menit akhir menjadi kunci keberhasilan timnya dalam membalikan keadaan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

0: Eh, lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo?
1: Eh,
0: korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
1: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
0: Emang ngaruh banget ya ke kita?
1: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
0: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
1: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
0: Terus, kita harus gimana nih?
1: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
0: Caranya?
1: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
2: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya.

0: tinggi, harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kita akan beralih ke lagu-lagu religi jelang azan zuhur untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya.

0: til qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Sari berita, Wali Kota Bengkulu menghimbau MPLS digelar aman, ramah, dan bebas perpeloncoan. Penyandang disabilitas diharapkan dapat menggunakan teknologi berbasis AI untuk membantu aktivitas sehari-hari. Bersama saya, Miatu Rohmah, inilah berita selengkapnya. Pendengar Universitas Bengkulu UNIP mencatat lonjakan minat calon mahasiswa asing pada program penerimaan tahun akademik 2026 hingga penutupan pendaftaran pada Jumat 10 Juli 2026. Sebanyak 4.813 calon mahasiswa dari lebih 60 negara telah menyatakan minat untuk melanjutkan studi di kampus tersebut. Dari keseluruhan peminat, sebanyak 1.367 peserta telah merampungkan proses pendaftaran dengan mengirimkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan. Para peserta tersebut akan mengikuti tahapan seleksi yang telah disiapkan panitia dalam waktu dekat. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bengkulu, Profesor Dr. Kamaludin mengatakan, tahapan seleksi dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 18 Juli 2026. Sedangkan hasilnya akan diumumkan pada 27 sampai 31 Juli 2026. Proses tersebut meliputi pemeriksaan administrasi, wawancara, dan induction guna menilai kesiapan akademik sekaligus kemampuan peserta beradaptasi dengan lingkungan belajar di Indonesia. Sementara itu, Wali Kota Bengkulu menghimbau MPLS digelar aman, ramah, dan bebas perpeloncoan. Selengkapnya dilaporkan Yan Berlian.
1: Memasuki tahun ajaran baru, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengingatkan seluruh satuan pendidikan di Kota Bengkulu agar menyelenggarakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS secara aman, ramah, anak, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa MPLS harus menjadi sarana edukasi bagi peserta didik baru, bukan ajang perpeloncoan ataupun kegiatan yang dapat menimbulkan tekanan.

0: diadakan.
1: Sudah membuat surat edaran, sudah mengumpulkan seluruh kepala sekolah agar jangan ada penyelewengan atau melanggar dalam sistem penyelenggaraan baru. Dan insya Allah bahwa ada di sana sini sedikit persoalan dalam penyelamatan pandang kami masih dalam taraf yang bisa diselesaikan secara administrasi.
0: Pemerintah Kota Bengkulu tidak akan segan memberikan peringatan maupun tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan MPLS. Setiap sekolah diminta mematuhi aturan dan menjadikan keselamatan serta kenyamanan peserta didik sebagai prioritas utama. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Penyandang disabilitas diharapkan dapat menggunakan teknologi berbasis AI untuk membantu aktivitas sehari-hari. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
3: Perkembangan teknologi berbasis kecerdasan atau biasa dikenal dengan AI dinilai membuka lebih banyak peluang bagi penyandang disabilitas untuk beraktivitas secara mandiri. Berbagai fitur yang tersedia pada platform AI dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam mengakses informasi maupun berkomunikasi. Difabel Sensoring Netra, Ramdan Takharah Al-Ikro mengatakan, belum semua platform AI memiliki fitur yang ramah bagi penyandang disabilitas. Saat ini baru beberapa AI yang mendukung kebutuhan aksesibilitas, salah satunya Gemini, yang menyediakan berbagai fitur yang dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas. Fitur video, berbagi layar dan kamera pada Gemini, dapat digunakan untuk membantu penyandang disabilitas sensorik. Fitur tersebut memungkinkan penyandang tunanetra untuk memperoleh bantuan dalam mengenali objek di sekitarnya, sementara penyandang tuli dapat memanfaatkannya untuk menerjemahkan bahasa isyarat saat berkomunikasi.
4: Mungkin cuma beberapa AI aja yang support. Misalnya kayak Gemini kan. Nah, di Gemini itu kan udah ada fiturnya, fitur video, terus fitur berbagi layarnya. Jadi fitur kameranya inilah yang bisa kita manfaat untuk teman-teman tunanetra ataupun teman tuli untuk bisa menerjemahkan bahasa isyarat. Karena kita menggunakan fitur videonya. Nah, jadi kenapa nggak dimanfaatin gitu loh?
3: Ramdah menilai, berbagai fitur tersebut seharusnya dimanfaatkan secara optimal karena mampu memberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Teknologi yang terus berkembang perlu dijadikan sarana untuk meningkatkan kemandirian dan memperluas akses penyandang disabilitas terhadap informasi serta komunikasi. Ia berharap semakin banyak penyandang disabilitas yang mulai mengenal dan memanfaatkan teknologi berbasis AI sesuai kebutuhannya. Selain itu, pengembang teknologi juga diharapkan terus menghadirkan inovasi yang lebih inklusif, sehingga seluruh penyandang disabilitas dapat memperoleh manfaat yang setara dari perkembangan teknologi digital. Anggrita Ardianto melaporkan.
2: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, pola belanja perlengkapan sekolah mulai mengalami perubahan. Jika sebelumnya masyarakat memadati toko buku, toko seragam hingga gerai tas dan sepatu, kini banyak orang tua memilih berbelanja melalui platform daring karena dinilai lebih praktis dan hemat waktu. Beragam kebutuhan sekolah mulai dari buku tulis, alat tulis, tas, sepatu hingga seragam kini dapat diperoleh hanya melalui telepon genggam. Kehadiran berbagai promo dan potongan harga di platform belanja daring juga menjadi daya tarik bagi masyarakat. Salah seorang warga Kota Bengkulu, Rina, mengaku lebih memilih membeli perlengkapan sekolah anak melalui aplikasi belanja online. Selain pilihan produknya lebih beragam, proses pembelian juga dapat dilakukan tanpa harus mengantri di toko. Sementara itu, 10 besar calon pimpinan Basnas siap diajukan ke Basnas Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Puspa Sekararum.
5: Proses seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Bengkulu periode 2026-2031 kini memasuki tahap penentuan setelah melalui rangkaian seleksi yang ketat. Panitia seleksi resmi mengumumkan hasil wawancara dengan menetapkan 10 peserta terbaik dari total 15 calon yang mengikuti tahapan sebelumnya. 10 nama yang dinyatakan lolos sebelumnya akan diusulkan kepada Gubernur Bengkulu untuk diteruskan kepada Basnas Republik Indonesia. Tahapan ini merupakan bagian dari mekanisme resmi dalam proses penetapan pimpinan Basnas Provinsi Bengkulu sesuai ketentuan yang berlaku. Gubernur Bengkulu nantinya akan menyampaikan nama-nama 10 besar calon pimpinan Basnas Provinsi Bengkulu kepada Basnas RI untuk mengikuti seleksi lanjutan. Pada tahap akhir, Basnas RI akan memberikan rekomendasi 5 nama kepada Gubernur Bengkulu untuk ditetapkan sebagai pimpinan Basnas Provinsi Bengkulu masa jabatan 2026 hingga 2031. Ketua Panitia Seleksi, Herwan Antoni, menegaskan seluruh proses seleksi dilaksanakan secara terbuka, objektif, dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undang.

0: yang mengatur pengangkatan pimpinan Basnas. Menurutnya, setiap peserta memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti seluruh tahapan berdasarkan kompetensi, kapasitas, dan integritas yang dimiliki. Berdasarkan surat keputusan panitia seleksi hasil wawancara, 10 peserta yang lolos terdiri dari Romlin bin Ronan, Yul Kamran, Harmudia, Erwin Johannes, Al-Bahri, dan Safrizal dari unsur ulama. Selain itu, terdapat Adi Sukmono, Indah Budianti, dan Noverianto dari unsur tokoh masyarakat, serta Nazil Susila Dharma dari unsur tenaga profesional. Keberagaman latar belakang peserta yang lolos diharapkan mampu memperkuat tata kelola Basnas Provinsi Bengkulu pada periode mendatang. Kombinasi unsur ulama, tokoh masyarakat, dan tenaga profesional dinilai dapat menghadirkan kepemimpinan yang lebih representatif dalam mengelola zakat dan dana sosial keagamaan.
1: Terpilih 10 besar. 10 besar nanti yang akan kita sampaikan ya ke pusat. Dan akan dipilih 5 orang nanti menjadi pimpinan Basnas Provinsi Bengkulu.
2: Untuk seleksi yang 5 besar itu Pak, itu kan dari 10 besar itu dari wawancara. Wawancara nanti diseleksi lagi 5 besar. Untuk ke 5 besar itu apa nanti seleksinya Pak?
1: Ya itu tadi wawancara.
2: Oh wawancara.
1: Wawancara. Wawancara nanti akan terpilih 10 besar. Dari 10 besar nanti kita kirim ke pusat.
0: Panitia seleksi berharap proses yang telah dilaksanakan mampu menghasilkan pimpinan Basnas Provinsi Bengkulu yang punya integritas, kompetensi, dan komitmen tinggi dalam menjalankan amanah. Kepemimpinan yang terpilih nantinya diharapkan mampu mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya secara profesional, transparan, dan akuntabel demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
3: Ketua GAN Bengkulu Yusnaini mengatakan keluarga memiliki peran sebagai garda terdepan dalam mencegah anak terjerumus ke dalam kenakalan remaja maupun pergaulan yang berpotensi merusak, termasuk keterlibatan dalam geng motor. Menurutnya, pengawasan serta komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi langkah awal untuk membentengi anak dari berbagai pengaruh negatif yang dapat mengancam masa depan mereka. Yusnaini menjelaskan maraknya aksi kenakalan remaja belakangan ini dipicu oleh berbagai faktor. Selain pengaruh lingkungan pergaulan, kemudahan memperoleh narkoba juga dinilai dapat mendorong remaja menjadi lebih berani melakukan tindakan kriminal, seperti membawa senjata tajam hingga melukai orang lain. Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pihak agar tidak semakin meluas di kalangan generasi muda. Terima kasih Anda tetap siap bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming di rri.co.id, dan juga bisa ditonton melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Agenda penilaian perpustakaan desa terbaik di Kabupaten Kaur diharapkan minat baca di tengah-tengah masyarakat akan meningkat. Selengkapnya dilaporkan Rohil Minata.
4: Dengan akan digelarnya lomba perpustakaan desa diharapkan bisa meningkatkan minat baca di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu pengurus perpustakaan diharapkan bisa mempersiapkan perpustakaannya dengan semaksimal mungkin. Sekretaris Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaur Asri Dawati mengatakan, seluruh jajaran pengelola perpustakaan di tingkat desa kini harus lebih proaktif dalam mengelola fasilitas dan layanan baca mereka. Persiapan yang matang mencakup penataan ruang baca yang nyaman dan penyediaan koleksi buku yang relevan bagi warga setempat. Selain penyedia buku, pengelola administrasi yang tertib merupakan salah satu kunci utama keberhasilan sebuah perpustakaan desa. Dukungan penuh dari pemerintah desa setempat sangat diperlukan untuk mewujudkan perpustakaan yang representatif dan multifungsi. Perpustakaan desa diharapkan tidak hanya menjadi tempat meminjam buku, tetapi juga pusat kegiatan edukasi dan kreativitas masyarakat. Melalui persiapan yang maksimal, desa-desa di Kabupaten Kaur diyakini mampu bersaing menjadi yang terbaik di tingkat kabupaten hingga provinsi.
5: Sebenarnya harapan kita dengan ada lomba perpustakaan desa ini, tujuannya untuk meningkatkan minat baca masyarakat umum dan anak sekolah dan anak usia dini juga.
4: Pemerintah daerah optimis bahwa antusiasme ini akan bermuara pada terciptanya generasi penerus yang cerdas dan berwawasan luas. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus melakukan monitoring dan pembekalan agar target literasi tersebut bisa terrealisasi dengan sukses. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuan melaporkan.
3: Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan titik nol dan peletakan batu pertama pembangunan kantor urusan agama atau KUA Kecamatan Pasar Manak yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2026. Kakan Kemenag Bengkulu Selatan Heriansa mengungkapkan rasa syukur atas dimulainya pembangunan kantor KUA Pasarmana. Ia menyampaikan apresiasi kepada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yang telah mengalokasikan anggaran pembangunan 2 titik kantor KUA di Kabupaten Bengkulu Selatan. KPID Bengkulu dan Unihas perkuat sinergi literasi media melalui implementasi Tridharma. Selengkapnya dilaporkan Zilviani.
6: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ataupun KPID Provinsi Bengkulu terus memperkuat kolaborasi dengan kalangan akademisi melalui penandatanganan nota kesepakatan ataupun MOU bersama Universitas Profesor Hazairin. Kerjasama ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi sekaligus meningkatkan literasi media di tengah masyarakat. Ketua KPID Provinsi Bengkulu, Teddy Cahyono, mengatakan sinergi dengan perguruan tinggi menjadi langkah strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di bidang penyiaran dan komunikasi. Dunia akademik memiliki peran penting dalam melahirkan generasi yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan media.
7: Di era digital saat ini, literasi media itu kan menjadi kebutuhan yang sangat penting, dan KPID tentu saja tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh kolaborasi dengan perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kami harap lahir program-program konkret seperti seminar bersama, gitu, kuliah umum, penelitian bersama, program magang mahasiswa, sampai kegiatan literasi media di tengah-tengah masyarakat.
6: Program-program tersebut diharapkan mampu memberikan pengalaman praktis sekaligus memperkuat kompetensi mahasiswa di bidang penyiaran. KPID Provinsi Bengkulu dan Unihas berkomitmen mengembangkan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, serta meningkatkan literasi media. Kemitraan tersebut diharapkan mampu melahirkan berbagai program inovatif yang mendukung terciptanya ekosistem penyiaran yang sehat, berkualitas, dan berpihak pada kepentingan publik di Provinsi Bengkulu. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
3: Sebanyak 40 pelajar terbaik dari berbagai jenjang SMA dan SMK di Kabupaten Bengkulu Selatan resmi dinyatakan lolos seleksi sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tahun 2026. Puluhan putra-putri daerah terpilih ini nantinya akan mengemban tugas kehormatan untuk mengibarkan sangsaka merah putih pada puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tingkat kabupaten pada 17 Agustus 2026 mendatang. Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Bengkulu Selatan, Sylvia Francisca, memaparkan bahwa keberhasilan para pelajar tersebut diraih melalui proses penyaringan yang sangat ketat dan berjenjang. Para peserta sebelumnya harus melewati serangkaian tahapan pengujian komprehensif, mulai dari pemeriksaan, kelengkapan administrasi, tes kesehatan dan fisik, kemampuan peraturan baris berbaris, hingga penilaian wawasan kebangsaan serta pembentukan karakter. Polsek Kaur Selatan bersama warga menggelar aksi gotong royong massal membersihkan tumpukan sampah liar di sekitaran area rumah ibadah. Selengkapnya dilaporkan Tendius Apriawan.
8: Polsek Kaur Selatan bersama warga menggelar aksi gotong royong massal untuk membersihkan tumpukan sampah liar di sekitar area rumah ibadah di sekitar desa Air Dingin. Agenda kebersihan yang dilaksanakan belum lama ini turut melibatkan jajaran aparat pemerintahan kecamatan serta perangkat desa setempat. Kehadiran Camat Kaur Selatan di tengah-tengah warga dan personil kepolisian dinilai mampu membakar semangat kebersamaan sepanjang jalannya kegiatan sosial tersebut. Kapolsek Kaur Selatan Ibtu Charles Effendi mengatakan fokus pembersihan menyasar area sekitar Masjid Al-Malak yang posisinya berbatasan langsung dengan aliran sungai Air Tuba di wilayah Bintuhan. Maka pembersihan ini sengaja diprioritaskan agar umat muslim dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk tanpa terganggu aroma tidak sedap dari limbah rumah tangga. Charles menjelaskan bahwa bau dari tumpukan sampah yang dibuang sembarangan oleh oknum tidak bertanggung jawab tersebut sebelumnya sudah sangat luar biasa dan meresahkan warga sekitar.
9: Melaksanakan kebersihan sampah di desa Pasar Baru. Seperti kita lihat pada saat ini, sampah di sini sangat berserak sekali. Himbauan kami kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. untuk membuang sampah pada tempatnya karena kasihan masyarakat yang lain. Seperti bau sampah ini luar biasa. Jadi membuat kepada masyarakat sadar diri lah agar membuang sampah pada tempatnya dan bersedekah seperti ini.
8: Melalui aksi nyata ini, pihak kepolisian berharap dapat meningkatkan kesadaran mandiri masyarakat agar tidak lagi menjadikan area tepi sungai maupun fasilitas umum sebagai tempat pembuangan akhir. Guna memastikan kelestarian lingkungan di bumi se-Asia-Seijan terjaga secara berkelanjutan, pihak aparat menegaskan tidak akan segan untuk menerapkan sanksi tegas di lapangan bagi siapa saja yang kedapatan kembali membuang sampah sembarangan di lokasi yang telah dibersihkan tersebut. Tendi Safrewan, RRI Bintuhan melaporkan.
3: Dalam ajang kejuaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Sekolah Menengah Atas SMA Sederajat Tingkat Provinsi Bengkulu beberapa waktu lalu, atlet pencak silat Kabupaten Kaur atas nama Dika Auriko Wijaya, siswa SMA Negeri 1 Kaur berhasil menyabet medali emas pada kategori tunggal baku putra. Dika juga berhasil mendapatkan juara 2 kategori laga putra, sedangkan untuk rekannya Ceria Santana Dara Andani siswa SMA Negeri 10 Pentagon harus puas mendapatkan juara 3 pada kategori tunggal baku putri dan juara 3 di kategori laga putri. Pelatih pencak silat Kabupaten Kaur Buyung Kalil mengatakan atlet-atlet yang berhasil mendapatkan tiket ke tingkat nasional tersebut akan dibina ulang untuk mempersiapkan kejuaraan O2SN tingkat nasional yang akan datang. Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatur Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat menikmati sisa hari libur Anda.

Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 Best Red Rated Soups in the World.
1: Bawang dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan dunia. Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Pro 1 FM.

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Pro 1 FM.

0: Udah, gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
2: Ya biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
1: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
4: Pro 1 FM.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, marahnya kasus investasi bodong kembali menjadi perhatian di Bengkulu, terutama setelah banyak laporan masyarakat melalui program Halo RRI di Pro 1 beberapa waktu lalu. Sejumlah korban mengaku telah menyetorkan dana hingga puluhan juta rupiah dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Ya, fenomena ini menunjukkan bahwa pelaku penipuan masih memanfaatkan minimnya literasi keuangan di tengah masyarakat. Modus yang digunakan pun beragam, mulai dari investasi online, arisan berantai, hingga penawaran bisnis dengan sistem yang tidak jelas. Menanggapi hal tersebut, Flora Apriani selaku manajer senior Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu atau OJK Bengkulu mengingatkan pentingnya kehati-hatian sebelum berinvestasi. Ia menekankan agar masyarakat memahami prinsip sederhana dalam memilih investasi, yakni 2L, legal dan logis. Legal berarti investasi tersebut memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan dan diawasi oleh lembaga berwenang. Sementara logis berarti keuntungan yang ditawarkan masuk akal dan tidak berlebihan, seperti janji keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa risiko. Dan Flora juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan promosi yang sering beredar di media sosial atau grup pesan instan. Biasanya pelaku investasi bodong memanfaatkan testimoni palsu dan tekanan psikologis agar calon korban segera menyetor dana. Dan juga bagi Anda pendengar yang mungkin menemukan dugaan investasi ilegal, dapat segera melaporkan melalui portal resmi OJK di kontak utama. Selain itu, laporan juga bisa disampaikan melalui WhatsApp OJK di nomor 081-157-157-157 untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dan masyarakat juga dapat mengakses layanan Indonesia Anti-Scam Center atau IASC melalui situs resmi OJK untuk membantu pemetaan kasus penipuan layanan bertujuan untuk mempercepat penanganan serta pemblokiran aktivitas keuangan yang terindikasi penipuan. Nah, dengan meningkatnya kasus investasi bodong, kesadaran dan kewaspadaan masyarakat menjadi kunci utama pencegahan. Jangan mudah tergiur keuntungan instan, karena investasi yang aman selalu membutuhkan pertimbangan matang dan risiko yang jelas. Informasi tadi juga bisa Anda update di RR.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara, inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial X atau Twitter berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan atau Kemenhub membuka wacana untuk memungut pajak bagi pesepeda. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari antaranews.com, juru bicara Kementerian Perhubungan saat itu Adita Irawati menegaskan bahwa Kemenhub tidak sedang menyiapkan regulasi mengenai pajak sepeda. Regulasi yang disusun hanya bertujuan meningkatkan keselamatan pesepeda seiring meningkatnya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi. Ya, dapat kami sampaikan informasi tersebut adalah hoax. Nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

informasi dan inspirasi. Pendengar, punya kebiasaan sehari-hari yang membuat tubuh jadi drop. Nah, sering merasa mudah lelah, kurang fit, atau gampang sakit, bisa jadi penyebabnya berasal dari kebiasaan yang tanpa sadar sering kita lakukan. Beberapa kebiasaan yang sering menurunkan daya tahan tubuh itu seperti terlalu banyak mengonsumsi gula, kemudian kurang tidur, sampai proses pemulihan tubuh terganggu. Kemudian terlalu sering juga mengonsumsi alkohol serta stres berkepanjangan yang ternyata juga bisa memengaruhi sistem imun. Dan kelebihan berat badan yang meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan. Nah, kabar baiknya pendengar, Anda bisa mulai memperbaiki dari sekarang. Yang pasti terapkan pola hidup sehat dengan tidur yang cukup dan rutin berolahraga, serta mengelola stres dengan baik, serta memilih makanan bergizi yang tinggi protein agar tubuh tetap kuat dan berenergi. Dan tentunya pendengar, kebiasaan-kebiasaan yang sudah saya sebutkan tadi juga semoga bisa dikurangi, minimal kurangi dulu. Nah, dan siapa tahu dengan mengurangi nanti bisa hilang kebiasaan-kebiasaan tadi. Baik pendengar, banyak informasi-informasi lain yang akan terus kami hadirkan. Informasi tadi juga bisa Anda simak di rri.co.id. Ada Topati dan Fabi Asar dengan Cinta Kita.

kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu.

meluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita simak ada Ran dengan Memori. Dan sekarang bawa kita ke 14.32 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, sering merasa lelah, kurang fit atau mudah sakit yang sering dianggap hal biasa akibat aktivitas yang padat. Padahal kondisi ini bisa menjadi sinyal bahwa tubuh sedang tidak dalam keadaan optimal. Salah satu penyebab yang sering kita tidak sadari adalah konsumsi gula berlebih dan dalam makanan dan juga minuman sehari-hari. Dan asupan yang tinggi tadi bisa menyebabkan lonjakan energi sesaat, namun diikuti rasa lelah yang lebih cepat. Selain itu, kurang tidur juga menjadi faktor penting memengaruhi kesehatan tubuh, di mana saat waktu istirahat tidak cukup, proses pemulihan dan regenerasi sel dalam tubuh juga menjadi terganggu. Nah, kurang lebih itulah beberapa penyebab tubuh kita kurang fit, mudah capek ya, mudah sakit, dan bisa penyebabnya menjadi kurang fit tadi. Dan pendengar, masih dengarkan lagu-lagu pilihan menemani aktivitas Anda di siang ini, sembari menyisakan beberapa menit ke depan kebersamaan kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

resensi buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebal, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, setelah makan banyak orang bertanya apakah lebih baik duduk santai atau langsung bergerak. Jawabannya ternyata tidak sesederhana memilih antara istirahat atau aktivitas karena keduanya punya dampak berbeda bagi tubuh. Duduk setelah makan memang terasa nyaman terutama setelah perut terasa penuh ya. Namun jika dilakukan terlalu lama, kebiasaan ini ternyata bisa memperlambat proses metabolisme dan berpotensi memicu lonjakan gula darah terutama pada penderita diabetes. Jadi sebaliknya, aktivitas ringan seperti berjalan kaki justru memberikan manfaat yang signifikan. Nah, jalan kaki selama 10 sampai dengan 15 menit setelah makan bisa membantu tubuh mengelola kadar gula darah dengan lebih baik. Dan pendengar, menurut Dr. Christian Dion Sailan, otot yang aktif saat berjalan akan menggunakan glukosa sebagai sumber energi dan ini membantu mengurangi lonjakan gula darah setelah makan yang sering menjadi perhatian khususnya bagi penderita diabetes. Dan informasi tadi bisa Anda simak selengkapnya di rri.co.id.

0: Pendengar tentang sudah kebersamaan saya Mia menemani perjalanan Anda di Bengkulu siang ini. Setelah ini ada rekan saya Agnes Ramadhani yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu sore ini. Mia pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

0: Aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

Mendengar upaya percepatan pembangunan infrastruktur terus dilakukan di Bengkulu Utara. Salah satunya melalui gotong royong pembangunan jembatan di Desa Kuala Langi, Kecamatan Ketahun yang melibatkan personil Kodim 0423 Bengkulu Utara bersama masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi TNI dan warga dalam membantu mengatasi kesulitan di daerah. Jembatan yang dibangun nantinya akan menjadi akses penting bagi aktivitas warga mulai dari transportasi, pendidikan hingga distribusi hasil pertanian. Melalui semangat kebersamaan, pembangunan diharapkan dapat selesai lebih cepat dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Gotong royong ini juga menjadi bukti kuatnya kemandunggalan TNI dengan rakyatnya. Informasi selengkapnya bisa Anda cek di rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Dari sore-sore stadion hingga detik jantung juta fans, ini saatnya kita semangat, harapan, dan kebangsaan bersatu dalam satu permainan sepak bola. Saya, Uswar Bakhtari, pelatih kepala tim Prapon Bengkulu yang meloloskan PON Bengkulu Papua 2020 dan sekarang menjabat pelatih kepala Dismanko 12 Kota Bengkulu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biar semangat sepak bola menyatu kita semua. Jangan sampai ketinggalan. Ikut terus RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4 karena kami akan menemani Anda update terkini, analisa seru, dan tentunya energi luar biasa dari ajang sepak bola terbesar di dunia.

Jean-Pierre Papin, lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991, ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya simpang usuh.
1: Ih, macem betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, wah.
1: Makan kau lah, panasin.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Biar daerahmu adalah jati dirimu.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Wah, seneng banget. Akhirnya tahun ini kita bisa mudik sekeluarga.
1: Betul, udah 3 tahun ya kita gak pulang ke kampung.
0: Iya nih, udah kangen juga sama keluarga di sana.
1: Eh Doraemon, mata kamu udah merah tuh. Dari tadi, kamu juga nguap terus.
0: Ah, gak apa-apa.
1: Aduh, bahaya. Kalau ngantuk, mending kita istirahat dulu.
0: Gak usah, mending aku pakai ini aja. Obat anti.
1: Ih Doraemon, yang paling bagus itu ya istirahat. Udah, yuk kita ke rest area.
2: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan inspirasi.

Makan nasi pakai sambal terasi. Apakah kamu tahu awal mula koperasi? Koperasi mulai diperkenalkan pada tahun 1896 oleh Patih R. Arya Wirya Atmaja. Koperasi ini dibentuk untuk membantu para pegawai negeri lepas dari jerat rentenir. Sayangnya, pergerakan koperasi Indonesia pada masa itu tidak berjalan lancar dengan keluarnya berbagai aturan diskriminatif dari pemerintahan Hindia Belanda. Nah, pada 12 Juli 1947 menjadi hari bersejarah bagi koperasi. Untuk pertama kalinya diadakan Kongres Koperasi di Tasikmalaya yang kala itu turut membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia, SOKRI. Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi atas perhatian khusus beliau yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi juga memenuhi kebutuhan anggotanya. Tiga usulan jenis koperasi dari Muhammad Hatta: koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi kredit. Itu dia sejarah awal mula koperasi di Indonesia.

0: Oh gak bisa ya? Ih gak bisa nih, gimana dong?
1: Kenapa sih pagi-pagi udah ribut aja?
0: Instagram aku tuh gak bisa dibuka. Aduh, jangan-jangan dihack ya. Aduh, foto-foto aku.
1: Loh, passwordnya kali udah betul belum?
0: Udah kok.
1: Sering kamu ganti berkala gak?
0: Ya enggak lah, ntar lupa.
1: Nah, itu salahnya. Password itu harus rutin diganti loh. Ini biar hacker kesulitan untuk mencuri data pribadi kita. Selain itu, password juga harus unik. Harus banget gunain simbol karakter dan juga kombinasi angka. Hindari penggunaan tanggal lahir dan detail lainnya yang mudah ditebak.
0: Oh, pantes.
1: Ngomong-ngomong, emangnya password kamu apa?
0: 1-10.
1: Iya, itu mah wajar aja kalau dihack.

Siapa nih yang sering melakukan transaksi di platform digital? Yakin platformnya udah daftar PSE? Pemerintah telah membuat sistem bernama PSE Lingkup Private yang dibuat untuk masyarakat, badan usaha, individu yang menggunakan sistem elektronik untuk transaksi dan keperluan lainnya. PSE atau Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Private merupakan penyelenggaraan sistem elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat mengetahui informasi penyelenggara dan sistem elektronik yang sudah terdaftar sebagai PSE. Jadi, masyarakat dapat berhati-hati dalam melakukan transaksi melalui informasi tanda daftar PSE. Siapa ya yang harus melakukan pendaftaran PSE lingkup private? Marketplace, payment gateway, fintech, layanan on demand berbayar, media sosial, search engine, dan lainnya. Udah kenal kan sama PSE yang bantu kita nggak kejebak sama platform ilegal?

digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hadirin segalanya. Saya Murli Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu, terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik, hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata, dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Untuk adik sana semuanya, mari terus ikuti, dengarkan rangkaian acara di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: aduh, aduh sakit banget. Aduh, ya ampun, aduh sakit banget.
1: Mas, mas, permisi mas.
2: Iya mbak, ada apa ya?
1: Kalau lagi di kendaraan, jangan ngerokok dong. Itu abunya masuk ke mata saya, sakit tahu.
3: Tuh kan, tadi udah diingetin, malu tuh diliatin orang.
4: Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.

resmi diperkenalkan sebagai logo ibu kota negara IKN Nusantara. Tapi tahukah kamu apa makna di balik logo IKN yang terpilih dari voting terbanyak ini? Unsur logo IKN Nusantara Pohon Hayat terdiri dari 17 kembang mekar menjadi simbol kemerdekaan yang abadi, 7 batang mewakili pulau besar, serta 5 akar melambangkan Pancasila. Pohon Hayat bermakna sumber kehidupan selayaknya IKN yang akan menjadi tempat dan sumber kehidupan baru bagi masyarakat Indonesia. Kalau menurut Aulia Akbar, desainer logo ini, logo tersebut juga menjadi lambang keberagaman hayati ekologi Indonesia.

Bagian depan mata uang rupiah selalu dihiasi dengan gambar pahlawan nasional Republik Indonesia, baik kertas maupun logam. Tapi kenapa ya wajah pahlawan selalu ada dalam mata uang rupiah? Ternyata tokoh yang gambarnya akan dicantumkan dalam mata uang rupiah ditetapkan atas keputusan presiden. Syarat penggunaan gambar pahlawan dalam rupiah tidak boleh tokoh yang masih hidup dan memperoleh izin dari ahli waris. Selain berfungsi sebagai alat pembayaran, dalam setiap pecahan rupiah mengandung makna dan narasi kebangsaan. Bertujuan agar masyarakat lebih mengenal pahlawan nasional Indonesia, diharapkan menumbuh kembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, perjuangan, serta sikap keteladanan bagi setiap orang. Gambar pahlawan ini juga mengingatkan bahwa untuk meraih tujuan membutuhkan perjuangan yang baik, bukan bertindak curang seperti korupsi.

0: lagu apa itu, Dek? Kok masih kecil nyanyiin lagu cinta-cinta?
1: Ih, bagus loh, Kak. Kan banyak yang nyanyiin. Adek tuh sering denger lagunya, jadi suka deh.
2: Menurut pengamat musik Indonesia, Benz Leo, krisis lagu anak-anak saat ini karena label musik sendiri sudah tidak memproduksi lagu anak-anak. Sebenarnya, tidak semua anak-anak mengeluarkan lagu bertemakan cinta. Hanya saja yang terkenal justru musisi anak-anak yang membawakan lagu cinta. Mari kita dekatkan anak-anak dengan lagu seusianya agar anak-anak menikmati dunianya.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: berada di Republik Indonesia, Radio Publik Milik Bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: dari kawasan puncak Pondok Pusaka RRI Bintuhan FM 98,8 kami hadir bersama Anda.
1: Baik benarkah RRI Bintuhan dimanapun Anda berada, pukul 17.56 saat ini di studio kami. Tepat pukul 18 nanti akan kami hadirkan lagu-lagu pop islami sambil kita menanti berkumandangnya azan sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Di mana untuk edisi hari ini sholat maghrib atau azan sholat maghrib akan kami kumandangkan pukul 18.09 nanti. Masih dengan lagu-lagu pop daerah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kaur dan sekitarnya. Kali ini sebuah lagu yang cukup enak untuk kita dengarkan di suasana sore ini, lagu dari Dang Sirat sendiri. Kita dengarkan ngelipat balik.

Cerah Jiwa. Tafakur Diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak, sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima, sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa, dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah, kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar, dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama.

Pernahkah kamu melihat jam analog? Kenapa ya hanya ditulis angka 1-12 pada jam analog, tidak sampai angka 24? Ternyata orang Yunani kuno menggunakan bilangan hanya 12, mengikuti jumlah tanda lipatan anak jari pada satu tangan selain jari jempol. Dan mereka membagikan waktu matahari dari terbit sampai terbenam dengan 12 tanda. Sedangkan untuk waktu malam hari ditandai dengan 12 tanda, sesuai dengan terlihat 12 rasi bintang dalam setahun. Karena itulah, sistem waktu sehari semalam hanya ditandai sampai angka 12, tidak sampai angka 24. Karena faktor sejarah itulah, saat ini kita memakai dan mengakui jam analog tertulis dari angka 1-12.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku nunggu dulu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal BrahMos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3, Tersumudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.

0: Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal Brahmos sejak beberapa tahun terakhir, beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi. Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Charkarforty, menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan Brahmos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
2: Apa yang dimaksud dengan pondok pesantren?
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren, termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan, selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
2: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren, karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
3: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
2: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
3: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
4: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PRO-LANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program jaminan kesehatan nasional.

0: atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
1: Prolonis itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
0: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
2: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
0: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta, mulai dari mahasiswa, peserta Prolanis, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
3: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
4: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan, yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
5: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
4: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
6: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
4: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
7: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
8: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
7: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
9: Ini kan acara setahun sekali ya diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar bisa terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
7: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengan berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Buffy yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
3: Konsistensi paling itu sih, konsistensi gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
4: Ya, menurut aku lebih arahkan ke persiapan asing game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

hadirkan mimbar Katolik dari RRI Bengkulu dengan pembawa acara Petrus Soprapto dengan tema pada sore hari ini, perumpamaan tentang benih yang tak pernah sia-sia. Berikut kita simak bersama mimbar agama Katolik.

Para pendengar yang terkasih dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda menyimak siaran ini, selamat berjumpa kembali di Mimbar Agama Katolik. Saya Peter Suprapto dari Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Hari ini kita akan merenungkan salah satu perumpamaan paling terkenal dalam seluruh Injil, yakni perumpamaan tentang seorang penabur. Bukan sebuah cerita dongeng anak-anak, melainkan sebuah cermin yang memantulkan kembali kondisi hati kita masing-masing. Pertanyaan yang akan terus-menerus menemani permenungan kita hari ini sederhana, tapi berat. Tanah manakah hatiku saat ini? Ada satu pertanyaan paling jujur yang jarang kita ajukan kepada diri kita sendiri. Apa sebenarnya kondisi hatiku hari ini? Bukan hati dalam arti organ biologis, hati dalam arti yang lebih dalam. Pusat dari mana semua keputusan, semua reaksi, semua cara kita melihat dunia berasal. Kita hidup dengan topeng setiap hari. Di depan atasan kita tunjukkan wajah profesional. Di depan keluarga kita tunjukkan wajah yang kuat. Di depan teman-teman kita tunjukkan wajah yang santai dan tidak punya masalah. Tapi di dalam, di tempat yang paling dalam, ada kondisi yang seringkali tidak kita tunjukkan pada siapapun. Kadang kita sendiri bahkan tidak jujur pada diri sendiri tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Hari ini Yesus tidak meminta kita untuk menunjukkan topeng terbaik kita. Ia malah mengundang kita untuk jujur tentang kondisi hati kita dalam bentuk sebuah cerita sederhana tentang seorang petani yang menabur benih. Saudara-saudariku, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita hening sejenak. Biarkan kita melepaskan semua topeng yang biasa kita kenakan dan berdiri di hadapan Tuhan sebagai diri kita yang sesungguhnya, dengan segala yang baik dan dengan segala yang masih kering di dalam hati kita. Marilah kita awali permenungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkau tidak buta terhadap kondisi hati kami. Engkau tahu kapan firman-Mu hanya lewat begitu saja tanpa menyentuh apapun. Engkau tahu kapan semangat kami hanya bertahan sebentar lalu mati karena ujian hidup. Engkau tahu kapan kami terlalu sibuk dengan kekhawatiran dunia sehingga firman-Mu terhimpit dan tidak sempat berbuah. Hari ini, kami datang dengan jujur. Jangan biarkan kami berpaling dari pertanyaan yang sungguh penting. Tanah apakah hatiku? Bimbinglah kami dalam permenungan ini, agar kami bukan sekedar mendengar cerita, melainkan sungguh mendengar panggilan-Mu untuk berubah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudari, marilah kita resapi dengan sepenuh hati sabda Tuhan dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, sehingga ia naik perahu dan duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berbicara kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan mengerti. Maka pada mereka kedaplah nubuat Yesaya yang mengatakan, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas apa yang tertabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu
dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, ia segera murtad. Benih yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Benih yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, lalu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.

Saudara-saudari terkasih, perumpamaan ini begitu akrab di telinga kita, sampai kadang kita mendengarnya tanpa benar-benar mendengar. Padahal Yesus sedang bertanya langsung kepada kita hari ini, tanah manakah hatiku sekarang? Ada empat jenis tanah, empat gambaran hati. Pertama, tanah pinggir jalan. Hati yang keras. Firman didengar, tapi tidak sempat meresap. Ia lewat begitu saja. Seperti 10 menit setelah homili selesai, kita sudah lupa isinya. Bukan karena kita jahat, tapi karena kita terlalu sibuk untuk benar-benar hadir. Kedua, tanah berbatu, hati yang dangkal. Semangat meledak-ledak di awal, lalu cepat layu. Begitu masalah datang, akar butuh waktu untuk tumbuh. Dan iman butuh kesabaran, bukan sekedar euforia sesaat. Ketiga, tanah bersemak duri atau hati yang terbagi. Bukan karena kita tidak percaya, tetapi karena terlalu banyak hal berebut tempat di hati kita. Ya pekerjaan, ya kekhawatiran, keinginan untuk lebih kaya dan lebih aman. Semua itu baik pada tempatnya, tapi kalau menunggu tanpa batas, ia menghimpit firman sampai mati. Keempat, tanah yang baik adalah hati yang subur. Bukan sekedar mendengar, tapi mengerti dan membiarkan firman itu membentuk cara hidup kita. Hasilnya berbuah, meski jumlahnya berbeda-beda pada setiap orang. Dan kabar baiknya, tidak ada tanah yang mati selamanya. Bacaan pertama hari ini dari Nabi Yesaya berbicara tentang firman Tuhan seperti hujan. Turun ke semua tanah tanpa pilih-pilih. Dan berkuasa melunakkan yang keras, menyingkirkan duri, membuat yang subur makin subur. Artinya, hati kita bisa berubah. Sebab, sang penabur tidak berhenti menabur. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari perumpamaan itu. Apa artinya semua itu bagi hidup kita di Indonesia ini, di tengah masyarakat yang bergerak cepat, penuh tekanan, dan kadang sangat melelahkan? Yang pertama, akuilah dengan jujur kondisi hatimu hari ini. Tidak perlu berpura-pura, tidak perlu memasang topeng rohani di depan Tuhan. Jika hari ini hatimu terasa keras karena kekecewaan, karena luka masa lalu yang belum sembuh, karena doa yang belum dijawab, katakan saja, Tuhan, aku seperti tanah di pinggir jalan hari ini. Firman-Mu sepertinya tidak masuk, tapi aku di sini. Itu sudah cukup. Kejujuran adalah awal dari pengolahan tanah. Jika hari ini hatimu dangkal, semangat meledak-ledak saat mendengar lagu rohani, tapi mudah padam saat menghadapi masalah nyata, akui itu. Tuhan, aku cepat bersemangat, tapi cepat juga menyerah. Tolonglah aku untuk berakar. Jika hari ini hatimu penuh duri, pikiranmu terus-menerus dipenuhi tentang kekhawatiran, tentang keuangan, tentang masa depan, anak-anakmu, tentang pekerjaanmu, akui itu. Tuhan, hidupku terlalu penuh. Aku tidak punya ruang untukmu. Tolong aku untuk memangkas duri-duri itu satu persatu, meskipun pelan. Yang kedua, jangan bandingkan hasil buahmu dengan orang lain. Perhatikan bahwa dalam tanah yang baik sekalipun hasilnya berbeda-beda. Ada yang 100 kali lipat,
ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Gereja tidak pernah mengajarkan bahwa semua orang harus menjadi biarawan, misionaris, atau martir. Ada yang dipanggil untuk menjadi ibu atau ayah yang penuh kasih di rumah. Ada yang dipanggil untuk menjadi guru yang sabar di sekolah. Ada yang dipanggil untuk menjadi pegawai negeri yang jujur di kantor. Semua itu adalah buah. Tidak ada yang lebih besar dari yang lain di mata Tuhan. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah aku berbuah di tempat di mana aku ditanam? Bukan apakah buahku sebesar buah orang lain. Yang ketiga, saudara-saudariku, sadarilah bahwa penabur tidak pernah berhenti menabur. Ini adalah penghiburan yang besar. Mungkin Anda sudah berulang kali merasa gagal menjadi orang Katolik yang baik. Tapi perhatikan, penabur itu tetap keluar untuk menabur. Meskipun sebagian benih jatuh di jalan, sebagian di tanah berbatu, sebagian di semak duri, ia tetap menabur. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan, setiap kali kita membaca kitab suci, setiap kali seseorang mengatakan sesuatu yang mengingatkan kita pada kebaikan Allah, itu adalah taburan baru. Kesempatan baru, rahmat baru, tidak pernah terlambat untuk membiarkan benih itu akhirnya jatuh di tanah yang sudah kita olah. Proses mengolah tanah memang butuh waktu. Tidak ada tanah yang subur dalam sehari. Membajak, mencangkul, membersihkan bebatuan, mencabut duri, dan itu semua pekerjaan yang melelahkan. Tapi itu bukanlah pekerjaanmu sendiri. Air hujan rahmat Allah terus turun, bukan karena tanah itu layak, tapi karena penabur itu setia. Yang keempat, mulailah dengan satu perubahan kecil minggu ini. Jangan mencoba mengubah semuanya sekaligus. Itu hanya akan membuat kita kelelahan dan putus asa. Pilih satu hal. Mungkin minggu ini ketika kita duduk untuk berdoa di pagi hari, matikan ponsel. Hanya 10 menit tanpa gangguan. Biarkan firman Tuhan masuk tanpa gesekan notifikasi. Atau mungkin minggu ini, setiap kali Anda merasa cemas tentang masa depan, hentikan sejenak, tarik nafas, dan katakan dalam hati, Tuhan, Engkaulah penabur. Aku percaya bahwa benih yang Engkau tabur dalam hidupku tidak akan sia-sia. Atau mungkin minggu ini, cobalah untuk tidak berbicara tentang kekhawatiran kita sepanjang hari. Bukan karena kita mengabaikan kekhawatiran itu, tapi karena memberikan ruang bagi Tuhan untuk berbicara lebih keras dari suara kecemasan. Perubahan kecil jika dilakukan secara konsisten, lama-kelamaan akan mengubah tanah hatimu. Dari keras menjadi lembut, dari dangkal menjadi dalam. Dari penuh duri menjadi subur. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bawa seluruh kondisi hati kita, tanah manapun yang sedang kita alami hari ini ke hadapan Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, penabur yang setia, terima kasih karena Engkau tidak pernah berhenti menabur benih firman-Mu dalam hidup kami. Bahkan ketika hati kami begitu keras, bahkan ketika kami dangkal, bahkan ketika kami terlalu sibuk untuk mendengar. Hari ini kami datang dengan jujur, tunjukkanlah kepada kami kondisi hati kami yang sesungguhnya. Bukan agar kami merasa bersalah dan tertekan, tapi agar kami tahu tanah mana yang perlu kami olah dengan pertolongan-Mu. Jika hari ini hati kami seperti pinggir jalan, lembutkanlah. Jika seperti tanah berbatu, berilah akar.
Jika penuh duri, bantulah kami memangkas satu persatu kekhawatiran yang tidak perlu dan tipu daya yang menjerat. Dan jadikanlah kami tanah yang baik, bukan yang sempurna, tapi yang mau terus diolah, terus diberi air, terus menerima benih-Mu dan membiarkannya berbuah pada waktunya, meskipun pelan, meskipun kecil, tapi sungguh-sungguh. Berkatilah semua yang hari ini sedang berjuang dengan tanah hatinya masing-masing, yang merasa terlalu keras untuk berubah, yang merasa terlalu sibuk untuk berdoa, yang merasa sudah terlalu sering gagal sehingga hampir putus asa. Ingatkanlah mereka, ingatkanlah kami, bahwa penabur tidak pernah menyerah pada tanah manapun, dan selama penabur masih menabur, selalu ada harapan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda mendengarkan siaran ini, ada sebuah kebenaran yang sangat sederhana namun sering kita lupakan. Pertumbuhan tidak pernah bisa dipaksakan. Hari ini Yesus tidak bertanya berapa banyak buah yang sudah Anda hasilkan. Ia bertanya, tanah manakah hatimu saat ini? Dan kabar baiknya, tanah apapun kondisi kita hari ini, kondisi Anda hari ini, tidak ada yang terlalu terlambat. Tuhan bisa mengolahnya. Tuhan mau mengolahnya. Dan Ia akan melakukannya perlahan namun pasti. Selama kita bersedia untuk terus mendengarkan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saya, Petrus Suprapto, mengucapkan terima kasih telah diperkenankan menemani permenungan hari ini. Sampai kita berjumpa lagi minggu yang akan datang, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.

0: Ini Bu, sayurnya udah selesai dibersihkan.
1: Makasih ya nak. Setelah sayurnya masak, nanti ibu mau ke rumah nenek sebentar, antar makanan.
0: Iya Bu, nanti biar Nana yang bersihkan dapur dan cuci piring.
1: Oh iya nak, ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok Bu, gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu, hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang kesini. Tapi sudah 2 minggu ini ibu gak lihat Sandra. Pergi sekolah pun gak pernah lagi bersama.
0: Gak apa-apa kok Bu, Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya sudah, nah ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya Bu, hati-hati ya Bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan ibu ke rumah nenek ya.
0: Siap Bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata.
2: Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
0: Maaf ya San, besok aku gak jadi ke perpus karena teman-teman SMP aku ada reunian.
2: Hah, gimana sih Nah? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
0: Hei San, kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka kan?
2: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, Nah. Kita udah berteman lama loh.
0: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
2: Gitu ya kamu sekarang?
0: Maksud kamu gimana ya?
2: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
0: Sandra, kamu ngomong apa sih?
2: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
0: Sandra! Sandra!

0: Masakan ibumu memang tiada duanya, nak.
1: Iya ya. Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
0: Iya ya. Ya, ayah duduk di teras depan ya. Kekenyangan.
2: Iya ya, Nana bereskan meja makan dulu ya.
3: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
2: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh, Bu.
3: Loh, kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
2: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
3: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
2: Anu Bu.
3: Kenapa? Ayo coba telepon.
2: Iya Bu.
4: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
3: Walah, gak aktif nomornya. Kenapa, Nak?
2: Nana juga nggak tahu, Bu.
3: Ya udah, yuk kita lanjut beres

0: anak ibu udah pulang sekolah?
1: Iya, Bu.
0: Kenapa? Kok murung? Nah, kenapa, Nak? Ada apa?
1: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
0: Iya, kenapa?
1: Kami udah gak temen lagi, Bu.
0: Loh, kenapa, Nak?
1: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
0: Kok gitu? Kalian kan bersahabat sudah lama.
1: Nana gak tahu, Bu. Nana gak ngerti sama sifat Sandra.
0: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
1: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
0: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.

Drama Radio Produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung

0: RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E...
0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu RRI Bengkulu, mobile application RRI Digital.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Station RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah, salah satunya dari sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Nah, pajak ini pendengar dipungut melalui penyedia BBM seperti Pertamina dan distributor lainnya yang wajib menghitung hingga melaporkan penjualan sesuai lokasi transaksi. Nah, hingga pertengahan 2026 konsumsi BBM di Bengkulu ini tercatat meningkat. Ini tuh juga jadi sinyal positif karena berpotensi menambah penerimaan daerah. Apalagi pendengar ada kebijakan penurunan tarif PBBKB untuk kendaraan umum menjadi 7,5% yang membantu pelaku transportasi sekaligus mendorong penggunaan BBM melalui jalur resmi. Nah, untuk mendukung optimalisasi, pemerintah juga menghadirkan sistem pelaporan elektronik agar lebih transparan dan juga akurat. Nah, dari total penerimaan 70% untuk provinsi dan 30% dibagikan ke kabupaten atau kota, terutama untuk pembangunan dan perawatan jalan. Nah, tahun ini pendengar targetnya 220 miliar dan pemerintah juga optimis bisa tercapai hingga akhir tahun. Informasi ini dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda bertanya mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: FM RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Dari kawasan puncak Pondok Pusaka, RRI Bintuhan FM 98,8, kami hadir bersama Anda.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Baik, benar seperti biasa lagu-lagu dangdut sempatan malam hari ini akan saya hadirkan untuk Anda sambil kita mungkin santai bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta, orang-orang terkasih. Lagu-lagu dangdut lawas dan saya hadirkan sempatan malam ini. Sebuah lagu tadi cukup asik ya, dari Bang Megi Z, Kodrat. Selanjutnya masih di gelaran lagu-lagu dangdut kali ini dan saya pilihkan cukup anyar meskipun masih cukup lama juga, dari Ayu Ting Ting, Minyak Wangi.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Sebuah lagu yang sangat asik dari Elvi Sukaisih mengantarkan kita ke menit 31 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kenapanya ada yang ingin gabungan? Kita angkat aja dulu ya. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, siapa Kang?
1: Ini bersama Pak Amir.
0: Pak Amir di Pemancar.
1: Iya, ya. Waktu kalau lagi karaokean di udara itu takbirat ini kemana? Sementara semalam Mas Bobby yang bertugas.
0: Pas kebetulan jadwalnya jadwal Om Bobby. Kita tuh ganti-gantian Pak Amir. Enggak, kebetulan dapat jadwal malam Minggu tuh Om Bobby. Kalau pas dapat saya,
1: menyemakan lagu ya semalam
0: itu. Oh, itu. Nyanyi kemarin?
1: Ya.
0: Asik. Lagu apa kemarin Pak Amir?
1: Durian jatuh ya. Untungnya sinyalnya enggak terputus, Bang.
0: Oh, emang kalau kita mau karaoke itu harus sinyal betul-betul maksimal. Kalau enggak, aduh. Kayak ya, kecekek kita. Hah? Alhamdulillah. Tidak kira sehat. Alhamdulillah sehat ini. Sehat luar dalam. Kang Amir gimana?
1: Alhamdulillah sehat. Kayaknya mau kemarau panjang di pesisir barat lah.
0: Sama di sini juga, Kang.
1: Di sini juga. Jalan-jalan udah berdebu.
0: Tapi cuaca apa udaranya dingin ya?
1: Ya Pak, panas juga karena ya terlalu dekat pantai kalau
0: bilang. Iya. Masih gimana urut mengurutnya? Lancar?
1: Alhamdulillah.
0: Kalau dekat itu saya mau itu. Ya, saya juga hobi itu sebulan paling enggak dua kali saya urut.
1: Ya, datang aja ke Pemancar. Ya, tadi ke sama Pratin mana Pak Amir gitu.
0: Iya.
1: Ya, mudah-mudahan diketemukan itu.
0: Amin. Pengen juga nih diservis sama dipermak sama Pak Amir. Kalau dulu ada juga tuh pendengar kita juga Pak Amin yang di apa Sulau tuh. Dia juga
1: di mana?
0: Di Sulau, di daerah Bungkulu Selatan.
1: Oh,
0: saya iya, juga Pak udah Amin. Pernah Pak Amin ya. Suaminya Ibu Amin.
1: Boleh datang ke Pemancar kalau mau diurut.
0: Insyaallah Kang. Oke, Kang, lagu apa Kang?
1: Kira-kira Bunga Mawar ada
0: enggak? Bunga Mawar merah. Satu bukan tanda cinta. Bunga Mawar
1: itu Erna Sari itu Temang dulu itu.
0: Bunga Mawar Erna Sari.
1: Iya, coba.
0: Coba gimana, Pak? Erna Sari. Erna Sari berandal tua kucing garong kanan kiri heboh pemuda idaman. Ayah ini, ayah Bunga Mawar.
1: Oh, ada.
0: Ada.
1: Salam aja untuk Pak Mawardi kalau belum tidur ya silahkan bergabung di 0739 ya.
0: Iya, belum ada yang gabung, baru Pak Amir ini. Padahal dari tadi sudah saya buka tuh.
1: Buat Pak RT itu di mana ya Pak RT?
0: Pak RT tadi RT berapa dia?
1: Entah di mana ya?
0: Gak tahu saya Kang. apa di? Gak tahu. RT ini banyak. RT berapa?
1: Ya. Mudah-mudahan habis Pak Amir di belakangnya ada yang bergabung lagi.
0: Ya. Oke Pak Amir.
1: Oke, langsung aja salam spesial untuk Bang Pirat yang malam hari ini lagi berdiri
0: RRI. Siap, terima kasih.
1: Selamat jalan.
0: Amin.
1: Selamat bertugas, semoga sampai
0: jumpa. Siap, amin. Terima kasih Pak Amir.
1: Iya, Bunga Mawarnya tunggu ya.
0: Iya, tenang baik.
1: Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Amir yang ada di Pemancar, kawasan pesisir sana. Kita buka tetap 0739-6165. Mungkin masih ada yang gabungan di kesempatan malam hari ini di gelaran lagu-lagu dangdut. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Siapa ini?
2: Dari Mama Lawo.
0: Mama Lawo. Bagaimana kabarnya Mama?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat nggih. Oke.
2: Musim kemarau ini.
0: Musim kemarau di mana-mana udah kering ini. Jangan asal bakar hutan. Nanti mun kata kami kelelahan. Mun kelelahan bahaya gitu. Jangan asal bakar hutan, nanti merembet kemana-mana apinya, berbahaya ya Kang ya.
2: Kapan jadwalnya kalau ini?
0: Kalau apa tuh Kang?
2: Bukan dangdut Lampungnya itu nggak ada.
0: Dangdut Lampung itu entah. Kalau dulu ada setiap malam, malam apa? Malam Selasa, mungkin malam besok itu di kadang-kadang sebetulnya nggak terjadwal betul itu lagu-lagu Sumatera bagian selatan. Malam Selasa. Ya,
2: ada pesan lagu Gibah aja dari Romai Rama.
0: Gibah. Gak jadi pelupuk mata, gak ada kelihatan itu kan?
2: Iya, semua di ujung laut itu kelihatan, mata gak kelihatan.
0: Bagaimana itu? Aduh. Salam buat siapa? Udah itu aja.
2: Salam-salamnya untuk Pak Amir tadi. Mak Lir Sekari. Itu teman-teman di Ubi Selatan. Danau Ranau. Sama Nasruddin di Betulungun, sama Aswati, Rina Aswati. Salam sehat. Sama rekan-rekan yang ada di Rata Agung, Walemong. Spesialnya untuk Mawan.
0: Mawan di mana Mawan?
2: Di Rata Agung, Serat Sana, salam sehat.
0: Mawan ya?
2: Ya.
0: Kalau di sini Mawan banyak?
2: Untuk yang siratnya, semoga sehat.
0: Amin. Nanti. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Ya, Bang, terima kasih.
0: Ya, terima kasih juga Kang Mak Lawo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Lawo ini apa masih posisi tempat tidur ya? Oke, kita dengerin aja dua buah lagu. Ada Bunga Mawar Erna Sari, ada Mak Lawo tadi Gibah Romai Rama, tapi di cover oleh Revina Alvira.
3: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara membangun

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 98,8 FM RRI Bintuhan.

Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: 98 FM RRI Bintuhan.
1: Lagu dari Eri Susan, tidak lagu yang sangat asik, sedikit berjoget kita dibuatnya ya. Mengantarkan kita ke menit 59 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Masih tersisa lebih kurang 30 menit ke depan lagu-lagu dangdut dan saya hadirkan kesempatan malam hari ini. Yang masih ingin gabung silakan gabung, yang hanya ingin mendengarkan juga gak apa-apa ya. Oke, pendengar dari Bintuhan, kali ini sambil menunggu mungkin ada yang ingin gabungan, kita dengarkan kembali lagu dari Eri Susan ya, Gerimis Melanda Hati. Lagunya cukup mendayu-dayu tapi enak. Nah.

0: Sumatera di Republik Indonesia, Radio Publik Milik Bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Baik, benar tidak terasa saat ini sudah pukul 22 lewat 21 menit. Lebih kurang 9 menit ke depan kami akhiri lagu-lagu dangdut. Terima kasih yang udah gabungan. Nampaknya tidak banyak yang gabung malam hari ini. Mungkin lagi sinyal atau lagi malas, jadi ingin mendengarkan saja. Pak Mardi pun biasanya paling aktif malam hari, entah kemana. Apa masih di dusun atau ingin leyeh-leyeh? Kalau kata Pak Mardi lagi pengen nganyak-nganyak, nggak tahu kita ya. Yang penting doa yang terbaik, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Dua buah lagu terakhir akan saya hadirkan untuk pendengar-pendengar RRI Bintuhan yang paling setia dengan RRI Bintuhan di kesempatan malam hari ini. Pak Pera juga udah lama nggak dengar suaranya. Mudah-mudahan selalu sehat-sehat saja Pak Pera ya. Begitu juga dengan yang lainnya, seperti Pak JBL, terus di Lek Sukari juga beserta sang istri tercinta, dan juga tanpa terkecuali ya, siapapun itu pendengar-pendengar RRI Bintuhan, harap pandang sehat kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Dua buah lagu terakhir malam hari ini akan Kandang Sehat persembahkan untuk kita semua. Ada Luka Yang Parah nanti, dan ada lagi apa, satu lagi enak ya, dari Imam S. Arifin. Apa enaknya lagu Kang Imam nih? Sebetulnya lagu Imam nih enak semua, tapi kita pilihkan yang Dangsilat suka. Mudah-mudahan juga semua pada suka. Doa suci ya, doa suci mengakhiri kebersamaan kita di gelaran lagu-lagu dangdut malam hari ini. Dan kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Kita dengarkan langsung Luka Yang Parah dari Mansur S. Spesial buat semuanya.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kabar baik untuk para aparatur sipil negara. Menteri Pan-RB Rini Widyantini menghimbau instansi pemerintah memberi fleksibilitas kerja khususnya bagi ASN yang ingin mengantar anak di hari pertama sekolah. Dan imbauan ini juga tertuang dalam surat resmi Kementerian Pan-RB yang memberi kesempatan bagi ASN dengan anak usia PAUD hingga menengah untuk mendampingi mereka di momen penting tersebut. Tapi pendengar, fleksibilitas ini juga tetap harus menjaga kualitas pelayanan publik agar tetap optimal. Nah, kebijakan ini juga sejalan dengan program gerakan Ayah Mengantar Anak di hari pertama sekolah sebagai upaya memperkuat peran orang tua dalam tumbuh kembang anak. Nah, harapannya ASN tetap profesional tapi juga punya keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

0: Aduh, aduh, sakit banget. Aduh, ya ampun. Aduh, sakit banget.
1: Mas, mas, permisi mas.
2: Iya, Mbak. Ada apa ya?
1: Kalau lagi di kendaraan, jangan ngerokok dong. Itu abunya masuk ke mata saya. Sakit tahu.
3: Tuh kan, tadi udah diingetin. Malu tuh diliatin orang.
4: Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
5: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauga Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, napa karya balik?
7: Horas dongan, moha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mandung.
9: Ma, damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Ngasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
12: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
13: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih?

0: Occasion RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

0: cute. Ada warna receh enggak, Bang?
1: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu ya?
0: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
1: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: Kakek, kakek mau nyebrang ya?
1: Iya, Cuk. Ini mau lewat Zebakos, mau ke rumah sakit di ujung sana.
0: Mau lewat mana, Kek?
1: Zebakos, Cuk. Zebakos ini yang warna hitam putih.
0: Oh, alah, Kek. Itu zebra cross.
1: Iyalah, kakek sudah enggak punya gigi, makanya enggak bisa ngomong itu.
0: Iya, Kek. Sini, Kek. Saya tuntun ya, Kek, ya. Hati-hati, Kek. Ini banyak kendaraan, suka kebut-kebutan di sini.
1: Iya, Cu. Makanya kalau nyebrang jalan harus lewat sini, Zebakos. Enggak boleh sembarangan, nanti ketabrak. Siapa yang salah?
0: Iya, Kek, iya. Budayakan menyeberang jalan raya pada zebra cross atau jembatan penyeberangan agar terhindar dari kecelakaan di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Ndak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Selamat malam pendengar. Membawa selusin bodyguard bukan jaminan keamanan, tapi rendah hati, ramah dan tidak mencari musuh, itulah kunci keamanan. Obat dan vitamin bukan jaminan hidup sehat. Jaga ucapan, jaga hati, istirahat cukup, makan dengan gizi seimbang, dan olahraga yang teratur. Itulah kunci hidup sehat. Rumah mewah bukan jaminan keluarga bahagia. Saling mengasihi, menghormati, dan memaafkan, itulah kunci keluarga bahagia. Gaji tinggi bukan jaminan kepuasan hidup. Bersyukur, berbagi, dan saling menyayangi, itulah kunci kepuasan hidup. Kaya raya bukan jaminan hidup terhormat, tapi jujur, sopan, murah hati, dan menghargai sesama, itulah kunci hidup terhormat. Hidup berfoya-foya bukan jaminan banyak sahabat, tapi setia kawan, bijaksana, mau menghargai, menerima teman apa adanya, dan suka menolong, itulah kunci banyak sahabat. Kosmetik bukan jaminan kecantikan, tapi semangat, kasih, ceria, ramah, dan senyuman, itulah kunci dari kecantikan sejati. Satpam dan tembok rumah yang kokoh bukan jaminan hidup tenang, tetapi hati yang damai dan tiada kebencian, itulah kunci ketenangan dan rasa aman. Hidup kita sebaliknya ibarat bulan dan matahari. Dilihat orang atau tidak, ia tetap bersinar. Dihargai atau tidak, ia tetap menerangi. Diterima kasihi atau tidak, ia tetap berbagi. Jika Anda bilang Anda susah, banyak orang yang lebih susah dari Anda. Jika Anda bilang Anda kaya, banyak orang yang lebih kaya dari Anda. Di atas langit masih ada langit. Suami, istri, anak, jabatan, dan harta adalah titipan sementara. Itulah kehidupan. Nikmatilah hidup selama Anda masih memilikinya, dan terus belajar untuk bersyukur dengan keadaanmu. Karena Anda tidak akan tahu kapan sang pemilik raga akan datang dan mengatakan pada Anda, ini saatnya pulang, memaksa Anda meninggalkan apapun yang Anda cintai dan Anda banggakan. Pendengar, semuanya adalah hal yang inspiratif dari catatan Bob Sadino. Selamat malam, selamat beristirahat.

Hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 12 Juli 2026 melalui FM 92,5 MHz. Akhirnya atas nama seluruh kerabat kerja bertugas, saya Navanom Rasasabila mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RRI Tuhan dimanapun Anda berada, yang besar kami. Inilah Radio Republik Indonesia Bintang pengudara melalui FM 98,8 MHz kembali mengadakan siarannya untuk edisi hari ini Senin 13 Juli 2026 dengan berbagai rangkaian acara terkemuka siap untuk Anda. Untuk itu terus bersama kami karena kami sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: Baik, berakhir itu dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di FM 98,8 MHz kesempatan pagi hari ini. Berbagai rangkaian acara telah kami siapkan untuk Anda di kesempatan pagi hingga siang. Salah satunya nanti tepat pukul 5 lewat 15 menit benar, akan kami ajak Anda untuk mengikuti religi pagi dari Pro 1 Bengkulu. Lanjutkan warta berita daerah pukul 6, pukul 7 seperti biasa juga kita akan ikuti warta berita Pro 3 pukul 7. Akhirnya kebersamaan kita berakhir setelah kita mengikuti dialog Bengkulu menyapa. Baik pendengar, sambil kita menantikan tepat pukul 5 lewat 15 menit, kita dengarkan religi pagi. Kita ikuti lagu-lagu pop islami berikut ini.

Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu apabila kamu tidak mengetahui kenyataan di baliknya.

A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asbahna 'ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ladin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa la milati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Allahumma faqihna fid din wa alimna fit ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar, kita masih lanjut nih tentang perasaan dengki, ya, materi perasaan dengki yang subuh kemarin Bunga sampaikan. Karena gelisah atas bahagia orang lain, itu dengki, ya. Gelisah atas bahagia orang, jika ia ternyata hadir di hati kita, kita harus segera mengakhirinya. Meski tentu tidak mudah, tapi rasanya gak ada seorang pun yang mengatakan bahwa sikap itu layak dipelihara. Sikap dengki itu tidak layak untuk dipelihara. Muawiyah radhiyallahu an pernah mengatakan, gak ada potensi keburukan yang menyamai dengki. Ia membunuh si pendengki sebelum ia sampai kepada orang yang ia dengki. Ia juga secara tegas, Muawiyah, mengatakan tentang sulitnya penyakit itu dihilangkan. Setiap orang sanggup, ya, aku buat ridho kecuali orang yang pendengki. Tak ada yang sanggup membuatnya ridho kecuali nikmat Allah hilang dariku. Bahkan Abdul Hamid Al-Khatib berkata, singa yang engkau dekati lebih baik dari seorang pendengki yang engkau waspadai. Jadi kalimat-kalimat yang tadi disebutkan pada pendengar itu lebih dari cukup untuk menjadi pengingat kita semua bahwa gelisah karena

karena bahagia orang bukan perkara yang remeh. Rasa dengki itu bukan perkara remeh. Dan karena itu harus segera kita akhiri. Tapi bagaimana mengakhirinya? Nah, ini ada beberapa tips supaya kita menghilangkan rasa dengki dari diri kita. Yang pertama, ilmu dan amal memberi kepuasan pada jiwa kita. Bahagia orang selalu menarik untuk dilirik para pendengar. Selalu pengen kita komentari atau kita bicarakan. Mungkin pula terus diselidiki. Nah, ini tentu sebuah cobaan terhadap manusia yang terkadang memang mudah curiga. Bahkan terhadap saudaranya sendiri. Maka orang yang paling diberkahi hidupnya adalah orang yang menginginkan kehidupan akhirat dan tidak mudah gelisah dengan apa yang diberikan Allah kepada saudaranya. Dia memilih beramal daripada sibuk memikirkan orang. Dia memilih berkutat dengan ilmu daripada mengutak-atik bahagia orang. Orang seperti ini, para pendengar, dialah yang mengamalkan prinsip ajaran yang lebih tinggi. Tidak hanya untuk diri, tapi juga disampaikan dan diajarkan kepada yang lain. Kalaupun dia tidak mampu melakukannya, paling tidak ia tidak menjadi ancaman bagi saudaranya yang memperoleh karunia. Ada kalimat bijak seorang tabi'in. Beliau mengatakan, gimana ya? Jadikan ketaatanmu kepada Allah sebagai perniagaan. Engkau akan mendapatkan banyak keuntungan tanpa berniaga. Termasuk dari keuntungan perniagaan itu, kita terbebas dari rasa gelisah manakala melihat kebahagiaan melimpah pada diri saudara kita. Jadi dengan ketaatan kepada Allah, kita menghapus atau menghindarkan diri kita dari perasaan dengki terhadap saudara. Dan itu yang dilakukan sahabat bergelar Samudra Ilmu, yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, di mana dia menjadi teladan dengan pilihannya. Dia mampu melalui sikap yang lembut dan kebersihan jiwanya dalam mengubah musuhnya di perang Jamal, perang Siffin, yaitu Bani Umayyah, Bani Marwan, dan para pengikutnya menjadi teman. Dan hasilnya, banyak orang yang dapat mengambil manfaat dari pengetahuan dan pemahaman Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengisi pertemuan-pertemuan dengan ilmu pengetahuan dan mengingatkan orang-orang kepada Allah. Dia melupakan hari-hari di perang Jamal dan perang Siffin. Dan dia melupakan apa yang terjadi sebelum dan sudah perang tersebut. Dia membangun, menyatukan, dan memperbaiki perbedaan dengan ketaatannya kepada Allah, dengan ilmu pengetahuan yang luas. Sampai akhirnya setiap orang mencintainya. Dan dia pun menjadi ulama terkemuka bagi umat Islam di kala itu, para pendengar. Nah, seorang penyair mengingatkan, persembahkanlah dirimu untuk mengumpulkan kebaikan dan teruslah bekerja. Berpalinglah dari seseorang yang melakukan kedengkian dengan memberimu celaan-celaan. Ketahuilah bahwa rentang hidupmu adalah perbuatan baik. Di dalamnya ia mungkin bisa diterima, dan setelah kematian, ketika semua kecemburuan telah padam. Insya Allah. Jadi banyakin ilmu, banyakin cari ilmu, banyakin ibadah, sehingga menghilangkan rasa dengki kita. Yang kedua, menahan diri, menjernihkan hati. Tidak ada karunia yang tak memiliki musuh, para pendengar. Itulah yang kita pahami dari ucapan Umar bin Khattab. Tidak ada satupun nikmat Allah kepada seseorang kecuali dihadapkan pada orang yang dengki kepadanya. Kalimat ini, para pendengar, berlaku umum. Artinya, setiap kita punya potensi untuk tidak senang dengan bahagia orang, tidak suka menyaksikan nikmat Allah melimpah kepada orang tersebut, resah ketika orang mendapat karunia. Nah, karena itu masing-masing kita perlu memiliki kekuatan menahan diri, menjaganya dari jebakan-jebakan kegelisahan, tak kala melihat kebahagiaan orang, menjaga diri dari perasaan dengki. Ya, yang kita mulai dengan menata hati, sebab disitulah kuncinya. Rasulullah SAW pernah ditanya, para pendengar, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama? Beliau menjawab, semua yang bersih hatinya dan jujur lisannya. Mereka berkata, orang yang jujur lisannya kami tahu, tapi siapa yang bersih hatinya, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, dia yang bertakwa dan bersih, tidak ada dosa di dalamnya, tidak ada kejahatan, tidak ada khianat, tidak pula ada iri dan dengki. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi memiliki hati yang bersih, tentram dan bahagia adalah bagian dari anugerah terbesar Allah kepada kita, para pendengar. Karena dengan hati yang bersih dan bahagia, akal kita jadi terang.
mendorong kita menjadi pribadi yang produktif, tidak hanya diam. Nah, prinsip dasar meraih kebahagiaan itu tidak apa dengan memiliki kemampuan dalam menahan kepedihan dan beradaptasi dalam situasi apapun. Nah, atas dasar bersih hati, kemampuan kita dalam menghadapi keadaan, kita akan bersinar. Ketika kita melatih diri untuk bersikap sabar, berbesar hati, maka rasa gelisah yang muncul dari iri dengki pasti akan hilang. Nah, selain itu kita akan diberi pahala dan keselamatan jika kita memperlihatkan kesabaran terhadap keadaan yang telah ditentukan Allah untuk kita. Bukan hanya sabar untuk tidak gelisah, tapi juga sabar ketika melihat orang bahagia. Karena sabar itu akan membunuh segala kegelisahan yang melahirkan iri dengki. Ada penyair yang mengatakan, bersabarlah atas tipu daya orang yang dengki, karena kesabaranmu akan membunuhnya. Seperti api yang membakar dirinya sendiri ketika tidak ada lagi yang bisa dia bakar. Jika kita mampu tidak melakukan tindakan apapun kepada orang yang dicemburi, atau tidak menjadi sebab dari hilangnya karunia di tangan orang itu, juga tidak bicara soal harga diri, melainkan kita menahan dan menutupi semua pintu keburukan, maka tidak akan ada lagi rasa gelisah, iri dengki yang akan menjerumuskan kita, para pendengar. Yang ketiga, ridho, memutus racun kegelisahan. Jika gelisah dan iri itu membinasakan, sebaliknya ridho terhadap apa yang telah diputuskan Allah untuk kita adalah keselamatan bagi kita. Karena hati kita yang ridho itu sehat, terbebas dari tipu daya kejahatan dan kebencian. Dan hanya hati yang bersih dan sehatlah, ya para pendengar, yang akan selamat. Yaitu hati yang terbebas dari rasa ragu, tidak berdaya, dan berbagai macam tipu daya syaitan. Nah, hati seperti inilah, para pendengar, bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kedengkian, kebencian itu adalah sesuatu yang tidak dikenal oleh hati yang sehat. Karena itu semakin puas dan ridho kita terhadap keputusan Allah, pembagian Allah, maka semakin sehat dan bersilah hati kita. Kejahatan, tipu daya, dengki, dan benci selalu menemani ketidakpuasan. Sedangkan hati yang sehat, rasa ridho, kebajikan, dan keikhlasan selalu menemani kepuasan. Nah, gelisah dan iri ini merasuk ke dalam jiwa manusia ketika iman sedang lemah, para pendengar. Jika kita lengah, ia akan berhenti di ujung dan menjadi racun mematikan yang akan mencerai-beraikan tubuh persaudaraan. Dalam surah Al-Maidah ayat 30 itu disebutkan, para pendengar, bagaimana a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fataqallahu fasbaha minal khasirin. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnya lah, maka jadilah ia seorang di antara orang yang merugi. Qabil gak suka melihat nikmat yang diperoleh saudaranya, maka dia membunuhnya, para pendengar. Dia gelisah dengan kebahagiaan yang diperoleh adiknya Habil. Nah, sifat dengkinya menjalar ke seluruh tubuh, sebuah penyakit yang kemudian menjangkiti umat-umat berikutnya, yang membuat hati seseorang seolah mendidih dan melupakan etika kepada Allah yang telah membagi rizkinya secara adil, secara benar. Nah, Rasulullah SAW mengingatkan, penyakit orang-orang terdahulu menjalar di tubuh kalian, hasad dan kebencian, dia itu mencukur. Aku tidak mengatakan mencukur rambut, tapi mencukur agama. Dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah SAW, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mencintai. Tidakkah kalian ingin kuberitahu sesuatu yang mengokohkan hal itu? Afsus salam wa itmut ta'am. Sebarkan salam dan beri makan di antara kalian. Jadi mengapa kita harus gelisah ketika Allah memberi seseorang kenikmatan hidup, para pendengar? Bukankah semua yang didapatkan itu bukan berasal darinya, melainkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah pula kita tahu bahwa Allah itu Maha tahu tentang siapa saja hambanya yang bersyukur? Boleh jadi kalau kita mendapatkan hal yang sama, kita justru menjadi orang-orang yang melampaui batas, lalu berpaling dari Allah, dan Dia menghendaki hal itu terjadi pada Allah tidak menghendaki itu terjadi pada diri kita. Dan yang terakhir, pujian untuknya mengecilkan segalanya. Gelisah, dengki pada orang adalah penyakit hati yang bisa menimpa siapa saja. Mungkin semua bermula dari rasa cemburu hingga tidak puas. Dan di antara manusia ada orang yang apabila melihat nikmat Allah,
diberikan kepada orang lain, nafsunya yang buruk tiba-tiba bangkit. Rasa cemburu, jelek, bergejolak. Dia lupa bahwa yang memberi keistimewaan, kemewahan, jauh lebih mewah dan lebih indah dari kemewahan yang membuatnya terpesona. Ajaran Rasulullah SAW adalah membuang gelisah itu dengan memuji Allah. Sebab Allah lah yang paling pantas dipuji. Allah lah yang paling pantas menakjubkan. Dan seperti ditegaskan beliau SAW, pujian kepadanya akan menjauhkan kita dari mara bahaya, dari sesuatu yang membuat kita kagum. Beliau bersabda, siapa melihat sesuatu yang menakjubkan lalu mengucapkan Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah, maka hal itu tidak akan membahayakannya. Jika gelisah seperti ini menimpa kita para pendengar, maka kewajiban kita adalah memuji Allah dan berdoa kepadanya untuk kita dan untuk orang yang mendapatkan karunia, agar Allah memberi kita dan orang itu keberkahan. Sebab karunia Allah, kelebihan dan keutamaan Allah yang diberikan kepada siapa saja hambanya yang dia kehendaki. Begitu pula dia menahan karunianya dari siapa saja yang dia kehendaki, karena hikmah dari pengetahuan yang hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Jadi jika kita merasa resah di hati terhadap sesuatu yang ada pada diri seseorang, maka lawanlah gejolak nafsu itu para pendengar. Dan dekap erat-erat potensi negatif yang ada di sekitarnya. Jangan kita melakukan tindakan yang melanggar aturan syariat, tidak menyakiti orang lain, baik ucapan maupun perkataan. Malaikat merunduk kepada Allah dan berdoa agar dihilangkan gelisah itu di hati kita. Karena seseorang yang dihinggapi rasa iri, rasa dengki, tapi dia tidak menuruti sifat itu dengan sikap dan perilaku, maka iri itu tidak membahayakannya, tidak disiksa dan tidak dihisap dengan perbuatan itu. Perbuatan yang menyimpang bahaya yang bisa menimpa dirinya dan orang lain. Mari kita memuji Allah dalam setiap keindahan yang menakjubkan, dan kita buang rasa iri dan dengki. Subhanaka bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat penggembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu, dia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian, terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan ketika manusia dibalas, antara yang satu dan sebagian yang lain. Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa? Sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu," ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam. Tetapi sampai sekarang, doaku belum dikabulkan. Apakah engkau mau kuberitahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya."

Merah Jiwa. Pesan ayah pada putrinya. Seorang ayah bercerita kepada putrinya, "Kemarin aku bertemu teman-temanku. Mereka dengan bangga menceritakan anak-anaknya yang baru selesai S3. Ada yang baru saja datang dari Jerman menghadiri wisuda anaknya. Ada yang bangga karena anak semata wayangnya sudah menjadi dokter. Ada yang bangga karena anaknya menjadi direktur dan manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi pemenang cover girl. Ada yang bangga karena anaknya menjabat asisten manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi fashion designer." Ayah hanya mampu tersenyum dan mengucap selamat kepada mereka semua. Bukan karena ayah iri ataupun kecewa. Bukan pula karena ayah ingin berada di posisi mereka. Melainkan karena ayah bangga memiliki putri seperti dirimu. Yang hatinya tak pernah terpaut oleh dunia. Yang matanya tak pernah tergiur oleh emas mutiara. Yang pribadinya ayah doakan mampu menjadi anak soleha. Ayah tak pernah memintamu untuk mampu menjadi mereka atau bahkan melebihi mereka. Karena ayah sadar kebahagiaan dunia tak akan membahagiakan selamanya. Cukuplah menjadi putri yang selalu ayah cinta. Dengan kesederhanaan dan hijab syar'inya, dengan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dengan ketaatanmu pada suamimu saja. Cukuplah kau tutup auratmu, cukuplah kau jadikan Al-Quran sebagai teman hidupmu, cukuplah doamu untuk selalu untukku. Duhai putriku, cukup jadilah wasilah untukku dan ibumu meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlulah kaya terlalu berlebih di dunia, cukup mudahkan kami menuju surganya. Maka ayah akan selalu bangga memilikimu. Cukuplah ketakwaanmu pada Rabbmu, mudahkanlah kami menuju surga dengan akhlakmu. Jangan seret ayah dan ibumu

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Senin 13 Juli 2026. Sari Berita. Orang tua khususnya ayah diimbau mengantarkan anak pada hari pertama sekolah. Kembali maraknya aktivitas geng motor baru-baru ini dinilai karena pengaruh media sosial dan minimnya penegakan hukum dari pihak berwajib. Bersama saya, Miatu Rohma, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui sektor pajak alat berat yang beroperasi di wilayah Bengkulu. Pada tahun 2026, pemerintah menargetkan sedikitnya 1.000 unit alat berat dapat terdata secara resmi agar memberikan kontribusi maksimal terhadap penerimaan daerah. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Bapenda Provinsi Bengkulu, Riki Hiriantoni, mengatakan hingga semester pertama 2026, sebanyak sekitar 700 unit alat berat telah berhasil didata, yang merupakan akumulasi pendataan sejak tahun 2025 dan akan terus ditingkatkan melalui koordinasi dengan berbagai pihak. Selain itu, berdasarkan surat edaran Gubernur Bengkulu, setiap proyek pemerintah yang menggunakan alat berat di wilayah Bengkulu wajib memastikan pajak kendaraan alat berat telah dilunasi dengan menunjukkan surat keterangan dari Bapenda sebelum alat digunakan. Perpustakaan didorong untuk menjadi wadah pengembangan penulis di daerah. Selengkapnya dilaporkan Anggrit Nardianto.
1: Perpustakaan didorong tidak hanya menjadi tempat membaca dan meminjam buku, tetapi juga berkembang menjadi wadah pembinaan dan pengembangan penulis di daerah. Melalui berbagai program literasi yang terjadwal, perpustakaan dinilai mampu melahirkan lebih banyak penulis, sekaligus memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Bengkulu, Tony Hartanto Esos, mengatakan, perpustakaan memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada sekedar menyediakan koleksi bacaan. Perpustakaan memiliki fungsi pendidikan, penelitian, dan rekreasi yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan budaya kepenulisan. Ia menilai, Bengkulu memiliki banyak penulis yang berpotensi berkembang apabila mendapatkan ruang untuk berkarya dan berbagi pengalaman. Potensi tersebut perlu ditangkap oleh perpustakaan melalui berbagai kegiatan yang dapat mempertemukan penulis dengan masyarakat.
2: Perpustakaan itu secara fungsinya, baik itu fungsi pendidikan, unsur penelitian, rekreasi, fungsi-fungsi inilah sebetulnya untuk mengembangkan budaya tentang kepenulisan. Kalau untuk penulis-penulis di Provinsi Bengkulu banyak. Sebaiknya, nanti perpustakaan menangkap ini sebagai wadah. Jadi intinya, perpustakaan ini bukan hanya baca tulis, tapi sudah melibatkan masyarakat untuk kegiatan apapun, termasuk tulis-menulis. Dan nanti perpustakaan bisa menggandeng katakanlah dosen yang terkait dengan tulisan atau apapun yang terkait dengan tulisan itu diadain di perpustakaan. Jadi ada terjadwal seperti itu, untuk supaya penulis-penulis yang ada itu bisa terasa.
1: Tony menjelaskan, perpustakaan sebaiknya menjadi pusat aktivitas literasi yang melibatkan masyarakat secara aktif, tidak terbatas pada kegiatan membaca dan meminjam buku. Berbagai kegiatan kepenulisan seperti diskusi, pelatihan, bedah karya hingga kelas menulis dapat menjadi agenda rutin perpustakaan. Untuk mendukung program tersebut, Tony mendorong perpustakaan menjalin kolaborasi dengan akademisi maupun praktisi yang memiliki kompetensi di bidang kepenulisan. Dengan pendampingan yang berkelanjutan, para penulis pemula maupun yang telah berkarya diharapkan dapat terus mengasah kemampuan mereka. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Dapil Provinsi Bengkulu yang juga anggota fraksi Partai Amanat Nasional PAN DPR RI, Dewi Koriati, menyatakan persetujuan agar rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Menurutnya, revisi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 menjadi momentum membangun sistem pendidikan yang lebih adaptif terhadap perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI serta transformasi digital yang terus berkembang.
3: Guru yang telah aktif mengabdi di kelas berhak mendapatkan upah yang manusiawi tanpa harus tersandra krian sertifikasi. Visi Undang-Undang Sisdiknas bukan sekedar mengganti aturan lama, tetapi merupakan upaya membangun sistem pendidikan nasional yang lebih adaptif, inklusif, bermutu, dan berkeadilan, sehingga mampu menjawab tantangan masa depan tanpa mengabaikan nilai-nilai institusi dan jati diri bangsa.
0: Dewi berharap seluruh masukan itu dapat diakomodasi dalam pembahasan lanjutan RUU Sisdiknas. Kembali maraknya aktivitas geng motor baru-baru ini dinilai karena pengaruh media sosial dan minimnya penegakan hukum dari pihak berwajib. Selengkapnya dilaporkan Bisara Sianipar.
4: Putri remaja Bengkulu pintar menanggapi maraknya geng motor yang meresahkan warga Bengkulu, mengatakan bahwa masih ada remaja yang kurang mendapatkan perhatian, pembinaan, serta wadah yang positif untuk menyalurkan minat dan energi mereka. Jelaskan bahwa faktor seperti pengaruh lingkungan, pergaulan kurangnya pengawasan orang tua, penggunaan media sosial, serta tidak bijak hingga keinginan untuk mencari pengakuan seringkali menjadi pemicu. Menurut Pinta, kenakalan remaja berupa pembentukan geng motor di kota Bengkulu merupakan persoalan yang perlu disikapi dengan serius, tapi juga secara bijaksana. Tidak semua kelompok pengendara motor adalah geng yang melakukan tindakan kriminal. Yang menjadi masalah adalah ketika sebuah kelompok melakukan aksi seperti balap liar, tawuran, perusakan, penganiayaan, serta mengintimidasi masyarakat untuk menimbulkan rasa takut.
5: Menurut saya, marahnya geng motor yang meresahkan warga menunjukkan bahwa masih ada remaja yang kurang mendapatkan perhatian orang tuanya, serta binaan dan wadah yang positif untuk mengalur minat dan energi mereka.
4: Jelasnya sebagai generasi muda menjadi bagian dari solusi, bukan sumber masalah. Sebagai remaja Bengkulu memiliki banyak potensi dan prestasi yang dapat dibanggakan. Energi, kreativitas, dan semangat akan jauh lebih bermanfaat jika diarahkan pada kegiatan yang positif. Bisa Rasyanipar melaporkan.
0: Pada ajaran baru tahun pelajaran 2026-2027, Sekolah Rakyat Kaur mulai menempati gedung sekolah baru. Sekolah yang baru saja dibangun ini terletak di Desa Cucupan, Kecamatan Tetap. Kepala Sekolah Rakyat Kaur, Selvi Mariati, mengatakan akan ada dua tahap penempatan siswa di gedung sekolah baru. Untuk hari pertama, siswa baru langsung berada di gedung tersebut, sementara siswa-siswi lama baru akan memasuki sekolah pada akhir Juli ini. Proses perpindahan ini merupakan bagian dari persiapan matang pihak sekolah dalam menyambut tahun baru. Kami ulangi, tahun ajaran baru. Seluruh warga sekolah diharapkan mampu beradaptasi dengan cepat di lingkungan fasilitas belajar terintegrasi ini. Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. Momen awal tahun ajaran baru disambut hangat oleh para orang tua yang berbondong-bondong mengantarkan buah hati mereka ke gerbang sekolah. Fenomena ini menciptakan atmosfer positif di berbagai sudut kota, menandai dimulainya lembaran baru petualangan akademik anak-anak. Antusiasme yang tinggi salah satunya ditunjukkan oleh David, seorang orang tua murid asal kota Bengkulu. Meski sang anak sudah menginjakkan kelas 2 sekolah dasar, David mengaku tetap berkomitmen untuk menyempatkan diri mengantar langsung anaknya di hari pertama ini. Baginya, mendampingi anak ke sekolah di awal tahun ajaran baru memberikan dorongan moral yang sangat penting bagi mental sang buah hati. Di tengah padatnya rutinitas dan kesibukan bekerja, David rela meluangkan waktu demi momen berharga ini. Sementara itu, Bupati Kaur mengajak para ayah di Kabupaten Kaur antar anak di hari pertama sekolah. Selengkapnya dilaporkan Lili Rahman.
6: Bupati Kaur Gusril Pauzi SOSMAP mengajak para ayah untuk mengantarkan putra-putri mereka pada hari pertama masuk sekolah hingga ke gerbang sekolah, yakni pada tanggal 13 Juli 2026. Ajakan ini disampaikan sebagai upaya membangun kedekatan emosional antara orang tua dan anak sejak dini. Menurut Bupati Kaur, momen mengantar anak ke sekolah bukan sekedar rutinitas, tetapi memiliki makna penting dalam membentuk karakter anak. Kehadiran ayah di saat-saat penting tersebut mampu memberikan rasa aman dan kepercayaan diri bagi anak. Ia juga menekankan pentingnya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberikan motivasi serta doa terbaik kepada anak. Doa dan dukungan dari orang tua menjadi bekal penting sebelum anak memulai proses belajar di sekolah. Bupati Kaur juga menyebutkan bahwa selama ini peran ayah dalam mengantar anak ke sekolah seringkali terabaikan. Padahal keterlibatan ayah memiliki dampak besar terhadap perkembangan emosional dan psikologi anak. Menurutnya, kehadiran seorang ayah dalam masa pertumbuhan anak dapat membentuk karakter yang kuat serta meningkatkan rasa percaya diri. Hal ini juga menjadi bagian dari pendidikan keluarga yang tidak kalah penting dari pendidikan formal di sekolah.
7: Saya mengajak seluruh orang tua di Kabupaten Kaur untuk melakukan waktu sejenak mengantarkan putra putri kita di hari pertama mereka sekolah pada tanggal 13 Juli 2026. Mari kita antarkan putra putri kita ke gerbang sekolah. Manfaatkan momen tersebut untuk membangun kedekatan emosional antara orang tua dan anak, memberikan motivasi dan doa terbaik sebelum mereka menuntut ilmu.
6: Selain itu, ia berharap gerakan ini dapat menjadi budaya baru di tengah masyarakat. Dengan demikian, peran ayah dalam mendampingi tumbuh kembang anak dapat semakin optimal dan dirasakan manfaatnya. Bupati Kaur pun menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan ayah mengantarkan anak ke sekolah. Ia berharap langkah sederhana ini dapat membawa perubahan positif bagi generasi muda di Kabupaten Kaur. Demikian RRI Bintuhan Nili Rahman melaporkan.
0: Jasara Harja Bengkulu memperkuat koordinasi dengan unit penyelenggara pelabuhan UPP kelas 2 Linau Bintuhan Kabupaten Kaur. Koordinasi yang dilakukan petugas administrasi Samsat Kaur, Ivan, bertujuan mengonfirmasi aktivitas operasional kapal yang berkaitan dengan pelaksanaan iuran wajib kendaraan laut atau IWKL, di mana iuran tersebut menjadi dasar pemberian perlindungan jasara harja bagi penumpang kapal laut apabila terjadi kecelakaan selama perjalanan. Hasil koordinasi menunjukkan kapal MH Tamrin milik STIP dalam beberapa pelayaran terakhir hanya singgah di Pelabuhan Linau dan tidak mengangkut penumpang dari pelabuhan tersebut. Petugas administrasi Samsat Kaur, Ivan, menyatakan IWKL bagi penumpang

0: menghadapi kemungkinan kecelakaan kerja maupun resiko kehilangan penghasilan akibat musibah. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara Agus Sudrajat mengatakan, hingga pertengahan tahun 2026, realisasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan terus berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Dari total 600 alokasi penerima manfaat, sebanyak 418 penerima manfaat dinyatakan memenuhi kriteria dan layak mendapatkan perlindungan. Ratusan penerima tersebut berasal dari berbagai sektor pekerjaan rentan, diantaranya tukang becak, perempuan rawan sosial ekonomi, buruh, karyawan, petani, dan nelayan.
1: Para pekerja rentan, khususnya para pembeca ini, sehingga harapannya mereka terlindungi, ya, terlindungi dari kecelakaan kerja, termasuk ada asuransi kematian, sehingga bisa lebih fokus dalam bekerja mencari nafkah untuk menafkahi keluarga mereka masing-masing. Jadi ya, upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.
0: Sedangkan sisa alokasi sebanyak 182 penerima manfaat lainnya masih akan menjalani proses asesmen dan verifikasi lanjutan agar penetapannya sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang berlaku. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
2: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kaur berhasil menerapkan metode sistem sanitari landfill di tempat pembuangan akhir atau TPA, Desa Tanjung Besar, Kecamatan Kaur Selatan. Ini merupakan sebuah metode dengan menimbun sampah di lahan cekung, lalu memadatkannya dan ditutup dengan tanah. Metode ini telah diterapkan oleh DLH Kaur terhitung sejak beberapa bulan lalu, usai mendapatkan teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kepala DLH Kabupaten Kaur, Junaidi, mengatakan, metode yang mereka lakukan dalam pengelolaan sampah ini terbilang berhasil. Pasalnya, sekarang sampah yang ada di TPA lebih teratur dan tidak lagi mengeluarkan bau menyengat seperti sebelumnya. Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan bersama TNI Polri gencarkan aksi bersih pantai Pasar Bawah. Selengkapnya dilaporkan Tendius Apriawan.
3: Bupati Bengkulu Selatan Haji Rifai Tajudin bersama Wakil Bupati Yepri Sudianto memimpin langsung aksi pembersihan pantai Pasar Bawah. Agenda kebersihan massal ini digelar dalam rangka mensukseskan gerakan Raden Intan Asri atau Aman, Sehat, Bersih, dan Indah. Aksi nyata ini menjadi bukti komitmen bersama dalam menjaga kelestarian kawasan pesisir sekaligus memperkuat budaya gotong royong di tengah masyarakat. Pemerintah daerah berharap gerakan ini mampu menjaga lingkungan objek wisata andalan daerah agar tetap bersih, sehat, nyaman, dan indah dikunjungi. Selain itu, kegiatan gotong royong berskala besar ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau FKPD Kabupaten Bengkulu Selatan, mulai dari sekretaris daerah serta para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Tidak hanya dari jajaran birokrasi, ratusan personil TNI Polri, kelompok pelajar, hingga elemen warga setempat juga turun langsung ke bibir pantai untuk memungut dan mengangkut sampah yang berserakan.
4: Memperhatikan pantai kita sesuai dengan petunjuk perintah langsung Bapak Presiden yang disampaikan waktu kami rakor. Jadi waktu itu langsung kita lanjutkan, hari ini kita tidak lanjut kembali. Makanya saya berharap kepada DLHK, termasuk Satpol PP, termasuk kekuatan yang ada, unsur-unsur pemuda, pramuka, adik-adik sekalian, agar kita bersama-sama, kita ingin melihat kebersihan lingkungan kita. Dalam waktu dekat ini, kita di Selatan akan bersama-sama menata kembali bagaimana memformulasikan tentang kebersihan di Selatan, bukan sekedar istilah, tapi betul-betul nyata.
3: Melalui gerakan Raden Intan Asri ini, pemerintah daerah berharap kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kebersihan fasilitas publik, terutama kawasan pesisir, dapat terus meningkat secara konsisten. Sinergi yang kuat antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan warga dinilai menjadi modal penting, tidak hanya untuk mendongkrak keindahan estetika wisata, melainkan juga untuk mencegah kerusakan ekosistem laut demi keberlanjutan lingkungan di Bengkulu Selatan dalam jangka panjang. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Babak semifinal Piala Dunia 2026 akan menyajikan dua pertandingan bergengsi yang mempertemukan tim-tim terbaik dunia. Prancis akan menghadapi Spanyol setelah menyingkirkan Maroko 2-0 di perempat final.

Sementara Spanyol melaju usai mengalahkan Belgia dengan skor 2-1. Duel sesama wakil Eropa ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim memiliki skuad bertabur bintang dan kualitas permainan yang seimbang. Pada semifinal lainnya, Argentina akan berhadapan dengan Inggris dalam laga yang syarat gengsi dan sejarah panjang. Argentina memastikan tempat di empat besar setelah menaklukkan Swiss 3-1. Sedangkan Inggris melangkah ke semifinal berkat kemenangan 2-1 atas Norwegia. Pertandingan ini diperkirakan berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama mengincar tiket menuju partai final. Berdasarkan jadwal resmi, semifinal pertama antara Prancis dan Spanyol akan berlangsung pada 15 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Argentina akan menghadapi Inggris pada 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pemenang dari masing-masing laga akan bertemu di final Piala Dunia 2026, sedangkan tim yang kalah akan memperebutkan posisi ketiga. Sekian warta berita daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat berkarya.

0: Pendengar, berikut kami akan update informasi Anda pagi ini dari informasi perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Perakiraan cuaca hari ini.
0: Berikut untuk informasi perakiraan cuaca hari ini, Senin 13 Juli 2026, kami telah terhubung bersama perakirawan dari BMKG Meteorologi Fatmawati Soekarno. Ada Bung Andre. Bung Andre, selamat pagi, silahkan laporannya.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI di mana pun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin 13 Juli 2026. Pada pagi hari umumnya cerah hingga cerah berawan, menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah hingga cerah berawan. Berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomoko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, dan Lebong. Pada malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomoko dan Rejang Lebong. Untuk dini hari umumnya cerah berawan. Kemudian suhu ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%, serta angin bertiup dari arah barat timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 1,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara dan perairan Bengkulu, serta mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Info perkiraan cuaca ini selengkapnya dan anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Andre, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Baik, terima kasih Bung Andre. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini.

Apalagi hari ini Senin 13 Juli 2026 merupakan hari pertama masuk sekolah. Wah, para orang tua pasti pada sibuk nih ya. Sudah dari tadi pagi mempersiapkan semuanya. Dan tentunya yang hari ini sudah mulai dengan suasana baru, kemudian kostum baru juga, yang dari SD masuk SMP, yang dari SMP masuk SMA, ataupun juga yang naik ke kelas selanjutnya nih. Wah, luar biasa hari ini pokoknya. Pagi ini cuaca juga mendukung, kemudian juga suasana pagi ini juga mendukung. Apalagi pakai seragam baru, dengan suasana baru, pokoknya serba baru. Semoga saja hari ini tetap menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda dan semuanya. Dan tentunya para orang tua juga gak kalah serunya nih ya. Karena dihimbau para orang tua, khususnya ayah, untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Wah, luar biasa nih ya. Pasti suatu kebanggaan untuk para orang tua juga nih, karena bisa mengantarkan anak-anaknya ke gerbang sekolah, kemudian juga bisa terus mensupport ya. Dan tentunya bagi para ibu juga gak kalah nih, karena mungkin sang ayah lagi sibuk ataupun juga lagi jauh gitu kan ya. Jadi peran ibu tetap number one. Dari pagi sudah mempersiapkan segala sesuatunya, antar sekolah juga, pokoknya di jalan hari ini semuanya orang tua harus tetap waspada juga, apalagi gak usah pakai ngebut-ngebut ya. Karena memang hari ini sudah mulai dengan aktivitas emak-emak yang biasanya sudah sibuk dengan standby, selalu mengantarkan anak ke sekolah dengan berbagai macam keriuhan.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pagi guys. Siang kali, pagi dari mana sih?
4: Oh, udah siang toh, sorry.
3: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu hilang-hilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
4: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.
3: Disiplin adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas

Pagi Ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagu dari Goliath dengan Cinta Monyet. Dan sekarang menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saat ini kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Dukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasana melaporkan.
2: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
3: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS, bisa bekerjasama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis. Kapal juga dilengkapi kamar operasi untuk menangani pasien yang membutuhkan tindakan bedah.
4: Ya, kali ini ya kita bawa bedah, penyakit dalam, pediatri, anak ya, terus mata, gigi, terus satu lagi apa ya?
3: Terkandungan
4: ya, yeah. SPOK. Jadi yeah. SPOK tidak menutup kemungkinan kalau memang ada kasus yang dikasih operasi ya, kita operasi di rumah sakit di kamar operasi tadi itu.
2: BPJS Kesehatan mencatat jumlah wilayah berstatus daerah belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat atau DBTFMS meningkat dari 500 titik pada 2025 menjadi 600 titik pada 2026. Empat pulau yang menjadi tujuan pelayaran rumah sakit terapung Kesatria Erlangga termasuk dalam. Ari Hasana melaporkan.